Menurutnya, penanaman pohon memiliki manfaat tersendiri ya, dan juga sangat besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oleh karena dapat menghasilkan oksigen serta menjaga kelestarian alam. Nancy menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus DPC, badan dan sayap partai, serta seluruh kader yang juga terlibat dalam kegiatan ini. Selain memperingati HUT ke-125 Bung Karno, kegiatan tersebut juga jadi wujud komitmen di mana PDI Perjuangan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan menciptakan kawasan hijau di Kabupaten Abire. Ada sebanyak 100 pohon pucuk merah yang ditanam di sepanjang Jalan Merdeka dan juga sepanjang Jalan Pepera. Hal ini sekiranya membuat pemandangan nantinya akan berbeda ya, dan tentunya kita juga harus menjaganya bersama untuk demi mempercantik ya wajah dari Kota Nabire tersendiri, khususnya di sepanjang Jalan Merdeka dan Jalan Pepera, termasuk kawasan yang di depan kantor bupati, dan juga diharapkan dapat memperindah wajah kota sekaligus memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pro 1 RRI Nabire. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih dalam acara Halo RRI di hari ini, hari Senin 22 Juni 2006, mengawali segala aktivitas Anda di hari pertama dalam beraktivitas ataupun melaksanakan segala kegiatan, mungkin saja pekerjaan Anda. Kami hadir di pagi hari ini dalam acara Halo RRI, tempat Anda bersuara karena suara Anda adalah solusi bersama. 0984-22074 dan juga 0813-54-94419 jika Anda ingin bergabung memberikan suara Anda ataupun memberikan masukan ya, ataupun informasi di acara ini. Dan tentunya kita harapkan bersama penanganan dari pihak-pihak terkait yang mempunyai hak untuk menyelesaikan ataupun menangani setiap permasalahan terjadi di seputar Kota Nabire. Dari Papua, patrolinews.com, kebijakan pendidikan gratis yang dijalankan pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Frisnawipa ini terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Program yang dilaksanakan melalui bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA tersebut sangat dinilai sebagai langkah nyata dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1400. Maksud kami, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, sekolah luar biasa SLB, termasuk asrama pendidikan baik negeri maupun swasta yang tersebar di 8 kabupaten di Papua Tengah. Ada nomor 0821-9958 sekian-sekian yang terhubung di pagi hari ini, kita jemput dulu. Nah, tentunya ingin bergabung ya bersama kita di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Ya, pendengar, program pendidikan gratis ini mencakup Kabupaten Nabire, Mimika, Dogiyai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, program sekolah gratis jadi salah satu prioritas pembangunan daerah, juga guna memastikan seluruh anak Papua Tengah untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Di mana kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia emas di tahun 2045 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Generasi yang cerdas, produktif, inovatif, dan berkarakter jadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia.

sebagai negara maju. Di tingkat nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan melalui Astacita. Peningkatan kualitas SDM, pemerataan akses pendidikan hingga wilayah terpencil, serta penguatan kompetensi generasi muda menjadi bagian dan strategi pembangunan nasional yang kini turut diterjemahkan dalam berbagai program di daerah, termasuk yang ada di Papua Tengah. Ketua DPW Partai Rakyat Adil Makmur, Prima Provinsi Papua Tengah, Jackson Ikomou, memberikan apresiasi atas kebijakan pendidikan gratis yang dijalankan pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui keputusan Gubernur Papua Tengah yang ditetapkan pada 3 Oktober 2025. Menurutnya program ini merupakan terobosan penting menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Ya, kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini di via WhatsApp ya 081354944419 apabila Anda terkendala dengan menghubungi kami, bisa Anda via chat ya. Nanti kami bacakan ya, tulis apa saja yang menjadi masukan ya, atau informasi Anda, nanti saya bacakan. Dan juga di nomor telepon 0984-22074 ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

ya, kita masih dalam acara Halo RRI di pagi hari ini ya, menemani Anda dengan imbauan kepada warga yang tidak lagi membuang sampah ke sungai atau kali. Ini terus diserukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire untuk bersama-sama mencegah bencana yang terjadi apabila sampah itu menumpuk ya di sepanjang kali. Apabila terjadi hujan deras, maka bencana akan datang, itu banjir dan kerusakan lingkungan. Di sini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire Alfan Anatan Palumpun STMT dalam keterangannya kepada RRI Sabtu 20 Juni 2006, beliau menegaskan bahwa kebiasaan buruk masyarakat yaitu membuang sampah ke sungai atau kali. Ini bisa memicu penangkalan sungai, penyumbatan aliran air, serta pencemaran ekosistem. Selain larangan membuang sampah ke sungai, khususnya Kali Oyehe, Kali Nabarua, dan beberapa kali yang ada ya di Kota Nabire, warga juga dilarang untuk tidak membuang sampah ke selokan atau parit. Peringatan ini didasarkan pada dampak buruk dan sanksi yang membahayakan lingkungan dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ya dari Dinas Lingkungan Hidup Nabire bersama sejumlah komunitas yang ada di Nabire, komunitas peduli lingkungan, mereka terus mengingatkan warga untuk lebih peduli dan membuang sampah pada tempatnya yang mungkin saja telah disediakan ya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Warga Nabire diimbau membuang sampah pada tempatnya. Di sini ya, pemerintah telah menyiapkan kontainer di masing-masing kelurahan sehingga warga itu dapat membuang sampah langsung ke dalam kontainer dan tidak menaruh atau buang di luar dari kontainer, sehingga dapat mempermudah para petugas kebersihan untuk mengangkutnya.

0: Sementara itu peningkatan dari seputar popo.com, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Nabire bersama Polsek Nabire Barat ini berhasil meringkus seorang pria berinisial AD terduga pelaku penganiayaan dan percobaan pemerkosaan di Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penangkapan dilakukan pada minggu kemarin sekitar pukul 11 tepat waktu Indonesia Timur setelah pelaku sempat buron selama hampir 2 pekan. Operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung Kasatreskrim Polres Nabire bersama personel unit perlindungan perempuan dan anak serta anggota Polsek Nabire Barat. Untuk kronologi kejadiannya, ya, peristiwa kelam ini menimpa seorang wanita berinisial Oka pada Senin 8 Juni 2026 sekitar pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, dan insiden ini terjadi di rumah korban yang terletak di kawasan Perumahan Guru SMP Negeri 5 Wanggar. Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, korban mengaku mengalami tindak kekerasan, penganiayaan serta ancaman di dalam kediamannya sendiri saat pelaku mencoba melakukan aksi. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Nabire agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Menindaklanjuti laporan ini, penyidik Satreskrim Polres Nabire melakukan serangkaian penyidikan dan pelacakan hingga akhirnya berhasil mengendus keberadaan pelaku. Di sini pihak kepolisian meminta masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegakan hukum atau dalam hal ini kepolisian.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sekian, Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI!
4: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
7: Joget depan ambulans.
8: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
8: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
7: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
8: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
8: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, jelang siang pendengar RRI Pusat Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang FM 729 kHz. Anda masih bersama saya Manu Samberi penyiar Anda dan juga rekan Sulis di teknik. Ada rekan Sugiono di pemancar radio. Kami masih akan temani Anda hingga nantinya di pukul 11 tepat waktu Indonesia Timur. Jam di studio menunjukkan pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Demikian acara Halo RRI kita lewati bersama pendengar temani Anda hingga pukul 11 tepat nantinya dengan berbagai informasi yang kami update seputaran Indonesia pada umumnya dan juga pada di Papua pada umumnya, ke ruang dengar Anda yang tentunya kami kutip dari portal kami di rri.co.id dan beberapa portal resmi lainnya.

0: Dikabarkan RRI Kota ID dari Tangerang Selatan, Yayasan Rumah Anak Pancasila yang menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang penguatan karakter generasi muda pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong masyarakat, juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila, Juan Alexander Wake, menjelaskan tantangan besar bangsa saat ini. Pancasila bukan sekedar materi pelajaran, tapi juga suatu identitas yang harus dipraktikkan sejak usia dini. Organisasi ini meyakini bahwa pembentukan karakter anak tidak dapat dilakukan hanya melalui ruang kelas, tetapi membutuhkan ruang interaksi yang bineka serta keteladanan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan generasi muda. Yayasan ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat serta dunia pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi Pancasila. Keluarga serta komunitas harus bersama menciptakan lingkungan agar anak sadar pada identitas kepancasilaan mereka. Yayasan Rumah Anak Pancasila merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan karakter bangsa. Lembaga ini berupaya membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan serta kecintaan terhadap budaya Indonesia. Berbagai program internalisasi nilai Pancasila dijalankan sesuai dengan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, di mana upaya tersebut diharapkan mampu memupuk semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat bagi anak Indonesia.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Pendengar, Prancis hanya membutuhkan satu kemenangan lagi ya untuk memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Les Blues akan menghadapi Irak pada laga kedua grup E yang berlangsung di Stadion Boston pada hari Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Al Jazeera, Prancis datang dengan modal kemenangan 3-1 atas Senegal pada laga pembuka. Sementara Irak berupaya bangkit setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Norwegia dalam penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 1986. Tim asuhan Didier Deschamps sempat kesulitan pada babak pertama saat menghadapi Senegal, namun penampilan mereka meningkat drastis setelah jeda. Dengan Kylian Mbappe mencetak 2 gol yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Prancis. Pemain pengganti Bradley Barcola juga tampil impresif dengan mencetak gol hanya 2 menit setelah masuk dari bangku cadangan. Kedalaman skuad yang dimiliki Prancis menjadi salah satu kekuatan utama mereka di turnamen ini. Deschamps diperkirakan tidak akan melakukan banyak perubahan dalam susunan permainan, ya. Bradley Barcola berpeluang menggantikan Désiré Doué di sisi kiri serangan, sedangkan Lucas Digne dapat mengambil alih posisi Theo Hernandez di bek kiri. Di lini tengah, Damiano Kone berpeluang tampil sejak menit awal setelah beberapa kali dipasangkan dengan Adrien Rabiot dalam sesi latihan. Sementara itu, Irak yang tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir berada di grup yang dianggap sebagai salah satu yang tersulit. Setelah kalah dari Norwegia, singa Mesopotamia kini menghadapi runner-up Piala Dunia 2022 sebelum bertemu Senegal pada laga terakhir. Tim asuhan Graham Arnold membutuhkan setidaknya hasil imbang untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Namun menghadapi Prancis yang 2 kali beruntun mencapai final Piala Dunia menjadi ujian yang sangat berat. Di klasemen sementara grup E, Norwegia memimpin klasemen grup E berkat keunggulan selisih gol setelah mengalahkan Irak 4-1. Prancis berada di posisi kedua dengan 3 poin, sedangkan Senegal dan Irak masih belum meraih poin. Dengar, sebagai informasi juga kami yang bertugas di Nabir Lintas Pagi, pamit undur diri dan ruang dengar Anda, ya. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabir Lintas Siang, ada Bung Valenelwan dan kawan-kawan yang akan temani Anda di Nabir Lintas Siang dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan hingga nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat siang bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

RRI dengan esensi buku. Jejak Langka, karya Pramudia Anantatur, mengisahkan perjalanan seorang pria Papua bernama Minke dalam mencari identitasnya di tengah pergolakan politik dan budaya di Indonesia pada awal abad ke-20. Minke, seorang intelektual muda yang terpelajar, menemukan dirinya terlibat dalam gerakan nasionalis dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Novel ini memaparkan konflik internal Minke dalam menghadapi identitasnya sebagai orang Papua dalam masyarakat kolonial yang dipenuhi oleh budaya Jawa. Dengan latar belakang politik yang tegang dan pergeseran sosial yang signifikan, Minke berusaha mencari jati dirinya dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Melalui perjalanan hidup Minke, pembaca diperkenalkan pada berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya di masa tersebut. Interaksi Minke dengan tokoh-tokoh lain, termasuk orang Belanda dan Jawa, menggambarkan kompleksitas hubungan antar etnis dan perjuangan menuju kemerdekaan. Jejak Langka tidak hanya menyajikan narasi sejarah yang mendalam, tetapi juga menggambarkan perjalanan batin seorang individu yang mencoba mencari makna hidupnya di tengah gejolak zaman. Ini adalah karya sastra yang memukau dengan pesan-pesan tentang identitas, perjuangan, dan perubahan sosial yang relevan hingga saat ini.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi tadi ada sudah teman-teman rekan saya Emmanuel Samberi dan juga di Nabire Lintas Siang atau Nabire Siang ini untuk edisi siaran hari Senin 22 Juni di tahun 2026 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau hingga pukul 6 sore bersama Sofalan Nelwan, Bung Abijan Adam dan juga Bung Sugiono di Pemancar Radio yang menemani Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga sehat selalu ya. Yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas sembuh sehingga Anda bisa kembali melaksanakan aktivitas bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih ya. Nah, cuaca untuk Kota Nabire siang ini sangat cerah mendukung berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda yang sedang berkarya tentunya. Nah, dan juga pendengar saat ini masih melaksanakan berbagai kesibukan Anda, terutama yang sudah bekerja dari pagi ya hingga pukul dari 4 subuh atau mungkin hingga saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Dan saat ini pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Menyapa untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Nabire yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir atau juga daerah kepulauan, dan dimanapun Pro 1 RRI Nabire saat ini dapat Anda dengarkan, kami yang bertugas menyapa Anda dan bersama Pro 1 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur menemani Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Komisi 3 DPR, Komisi 2 DPR meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Ya, ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Heriawan mengatakan kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terluar penjaga kedaulatan negara, tetapi juga harus menjadi wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pria yang akrab disapa Aher itu lalu menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan, misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengapresiasi langkah BNPP dalam mempererat hubungan dengan Timor Leste, salah satunya melalui partisipasi pejabat BNPP pada peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan Timor Leste di Dili. Aher menilai hubungan baik kedua negara akan mendukung stabilitas kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Nah, diplomasi lintas batas yang aktif ini dinilai penting untuk memperkuat kerjasama dan menyelesaikan berbagai persoalan secara konstruktif. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
6: Nabire siang ini.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Indonesia, are you ready?

Beberapa teman peringatan baru saja menemani Anda, dan saat ini antara kita pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta pendengar, Timnas Selandia Baru untuk sementara unggul 1-0 atas Mesir pada babak pertama di laga grup Piala Dunia 2006. Gol tunggal Vin Surman menjadi pembeda dalam pertandingan berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Mesir mencoba mengambil inisiatif serangan pada awal pertandingan di BC Pes Vancouver pada hari Senin 22 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Mohamed Salah dan rekan-rekannya lebih banyak menguasai bola untuk mencari celah di pertahanan Selandia Baru. Namun wakil zona Oceania itu tampil disiplin saat bertahan dan efektif ketika menyerang tim asuhan Darren Bessley. Beberapa kali mampu memberikan ancaman melalui bola mati dan permainan langsung lini ke lini depan. Keunggulan Selandia Baru tercipta pada menit ke-15. Vin Surman berhasil menyambut sepak pojok dengan sundulan yang tidak mampu dihentikan kiper Mesir sehingga mengubah skor menjadi 1-0.

50 tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, Selandia Baru mampu mempertahankan keunggulan 1-0 yang hasil sementara ini menjadi modal penting bagi All Whites dalam upaya menjaga peluang lolos dari grup G.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pendengar, tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari ulang tahun HUT Kota Jakarta dan Hari Hutan Hujan Sedunia. Kedua peringatan tersebut mengingatkan pentingnya sejarah bangsa serta kelestarian lingkungan. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, tanggal tersebut memiliki makna bersejarah. Sementara itu, masyarakat dunia memperingatinya sebagai momentum menjaga keberlangsungan hutan hujan. Nah, tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Kota Jakarta berdasarkan peristiwa sejarah pada tahun 1527. Saat itu Fathahila berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis. Nah, peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak sejarah perjalanan panjang Jakarta hingga saat ini. Nama wilayah itu juga berubah dari Sunda Kelapa menjadi Batavia dan akhirnya Jakarta. Nah, seiring perkembangan zaman, Jakarta tumbuh menjadi pusat pemerintahan ekonomi dan budaya Indonesia. Kini Jakarta tengah bertransformasi menjadi kota global setelah tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Dan selain itu pendengar, tanggal 20 Juni juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia. Peringatan tersebut pertama kali dicetuskan organisasi Rainforest Partnership pada tahun 2017. Hari Hutan Hujan Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan. Kampanye tersebut juga mendorong aksi pelindungan dan pemulihan kawasan hutan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pendengar Satri Jarum Jam hingga pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, dan kami ajakkan selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire Pendengar, kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau melalui telepon biasa dan juga WhatsApp ya tentunya 0813-5494-419. Anda juga bisa mengirimkan voice note ya, mungkin yang tidak sempat menelpon ya, mungkin karena pantatnya aktivitas, atau juga bisa mengirim pesan ya tentunya. Nah, melalui 0813-5494-419 atau melalui telepon di 22074 ya, 0984-22074. Nah, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda pendengar untuk meluangkan waktu sejenak dari berbagai kesibukan Anda dan juga beristirahat ya. Ya, 2074 ada yang terhubung, silakan. Selamat siang.
2: Selamat siang paling yang ganteng, Amo.
0: Selamat siang, Amo masak apa ini?
2: Ada ikan goreng, sayur, ada semua di sini.
0: Oke, Amo, siap.
2: Paling, itu enggak pulau itu. Nah, coba itu mirip.
0: Oke, Amo, siap.
2: Amo mau salam buat Mama. Mama ada?
0: Ada, Amo. Ada di rumah.
2: Ya. Mama dan Tante Natalia, selamat siang saja. Yang adik kecil itu. Udah gak ada toh. Iya. Amo salam bagi buat Mama Rahel, Bapak Rahel di Imor dan teman-teman bidang. Iya. Paling kok lagi. Paling kok teman siapa di Riri?
0: Ada Abjan, Bung Abjan sama Bung Suji di Wadiyo.
2: Abjan bahaya ini. Abjan, selamat siang. Selamat bertugas. Amo di Dependen Cipur. Iya. Amo salam buat kakak Ita, Suci, Mega, salam semua, salam dari Amo. Yo, salam lagi buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram di Topo, Mama Mauri, Mama Fili, yang di Topo Kecamatan, Topo 3. Yo, Amo salam buat Abang Martinus tadi, Sanoba, alias di Pulau Nau. Yo, Mama Corisano sudah. Kamu bilang selamat siang sama Mama Corisano.
0: Selamat siang untuk Mama Corisano.
2: Yo, selamat siang saja. Yo, buat Papa Samberi, Mama Samberi, kakak yang tugas di Wangga, SPB. Yo, salam lagi buat Bapak Imburi, Abang Roy. Mama Yoten di Kalibobo.
0: Paman.
2: Itu lagi. Yo, semua lagi. Yo, amu salam lagi buat Mama Nasalit, Mama Win. Sesi awam di batas kota. Sama siang saja. Yo, buat Mama Stepen di pasar sekarang. Salam lagi buat Bunda Puja, Mama Nopel, dan Papa Ede. Selamat siang saja. Ya, buat Mama Cindy. Kimi. Semua yang di Wadio, yang di gunung, semua. Ya, itu saja. Terima kasih. Pale, nanti udah masuk lagi.
0: Oke, okay, siap.
2: Bagus.
0: Terima kasih, Amo. Selamat siang. Jangan lupa makan siangnya ya untuk kamu. Lagunya Sobawa Atumieri. Nah, dibatanya Amo 22074 atau 0813-5494-419. Ya, ada yang terhubung di 4419. Selamat siang.
3: Selamat siang, musik tradisional daerah, Bang Salim.
0: Ya, selamat siang, sayang, Bang Lut.
3: Iya, di sini cuaca mataharinya sudah mulai-mulai bersinar lah. Dari pagi sempat datang gerimis. Iya.
0: Oke. Okay. Nabire cerah. Bang Lut.
3: Oh, Nabire cerah, waduh. Enak sih cerah ya. Iya, pentingnya lah semua sehat dan semangat.
0: Iya.
3: Oke, okay, aku mau dengerin lagunya dari ini bang, yang darinya Mr. Bin Ben.
0: Mr.
3: Bin Ben. Mr. Bin Ben. Judulnya Aha Nasala.
0: Aha.
3: Aha Nasala. Bahasa Indonesianya apa yang salah gitu.
0: Masih dicari.
3: Ya, dari Mr. Bin Ben. Oke, sembari mencari yang pertama buat Bang Karen, selamat bertugas sampai tuntas, semangat selalu. Terus ada juga Amo yang barusan turun, ada Kenzi Arianti Nabire, ada Diren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, ada Mama Siva, Mama

0: daerah dan budaya Bang Palen. Hora.
1: Terima kasih kembali Hora. Selamat siang untuk Bang Luhut ya di Tapanuli, Sumatera Utara yang sudah bergabung. Lagunya Aha Nasala ya. Dari Mr. Beans Band. Oke. Satu lagi pendengar di belakangnya Bang Luhut, kalau ada 2274 atau 085 0813 ya 5494 4194 4194.

Anda, kalau belum Anda mendengar, kami ajak kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di-request. Untuk teman-teman yang saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas, atau juga untuk Anda yang sedang menikmati hidangan makan siangnya, yang mengingat saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih 18 menit, jam istirahat tentunya. Selamat mendengarkan.

0: jam pigon?
1: Ah, na salah. Di babain aku nama ban hacit roham.
0: Anggoh dan ngelumu babi hopa?
1: Mu baduau.
0: Mau mau terus.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Dua teman yang baru saja menemani anda pendengar, ada Ahan Asala dan juga Sobawo Atumieri, yang mengatakan kita saat ini pukul 12.31 waktu Indonesia Timur. Ada juga masih dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabir untuk kalian bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ada yang terhubung, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak yang ganteng, Amo.
0: Ya, Amo.
1: Ya, Amo itu kecap telepon. Ya, lagunya di ujung Tanjung nih. Amo kirim untuk Mama Rahel Limor. Dia telepon Amo. Sabang, kok puade paling yang masuk. Ya, semua bidang-bidang di mall dengan Mama Rani. Jadi paling kok putar lagu yang tadi di ujung Tanjung. Ya, Amo salam bakata Ines. Pulang bulan salam dari Amo. Yo buat tantangan kalian juga saat pulang tu salam belak. Amo salam.
0: Yeah.
1: Yo buat paman Yuteni, pucole wasen bilang, opalen semua yang di Karadiri, Mama Bagus, Direng, Arema, pada Arema, supaya tu masuk. Yo, Mama Martina Sanoba, Alex di Kudang Nau, Mama Korsano sebelah dia salam.
0: Iya.
1: Ya. Buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Itra, Mama Kiri, Mama Awi, semua yang di Topo. Ya. Yang ganteng-ganteng, yang di Riri, yang cantik. Salam lag bakak yang ceri, Wadio, sama siang. Ya, buat Mama So di Kosek Nabarua, Om Tato, Tete dan Nenek di EPK, Bapak Sambil, Mama Sambil. Iya. Salam bagi buat Mama Cindy di Kimi, sama siap. Itu saja, terima kasih. Tuhan memberkati paling. Lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Baik, kamu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Amo. Selamat siang. Ya.

Di belakangnya kamu, kalau masih ada lagi pendengar, ya, yang bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire ya tentunya. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nah, sementara untuk pendengar saat ini yang menikmati dan makan siangnya, selamat menikmati dan makan siang Anda dan juga masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan seperti biasa. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Nah, dan juga bersama Pro 1, kalau belum ada menemani Anda pendengar, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Kita ke informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saat ini jarum jam 11.01 menunjukkan pukul 12.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Ada yang terhubung, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya Kak Valen.
0: Ya, mau bagus, silakan.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, ya selalu panjang umur, kemar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, dan harapannya sama untuk Mama Bagus.
1: Terima kasih kembali Kak Valen, saya mau dengar lagu Papua judulnya Rasine, Rasine Ma.
0: Baik.
1: Salamnya yang sudah lewat, membuka pintu hingga Mama Bagus, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya semua.

0: 12, terus di Wami sana, di Timika sana, di Pulau No, terus di Arui. Pokoknya semua saja pendengar Pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja, semoga sehat selalu. Buat kafalenya, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
1: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus di Karadira yang sudah bergabung.

Dan juga pendengar, Mama Bagus tadi sebagai penutup ya tentu dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah, harapan nantinya dapat berjumpa kembali di jam yang sama ya setiap harinya. Dan jelang pendengar pukul 13 atau pukul 1 siang Dinamika Olahraga. Nah, menemani Anda kami hadirkan dengan satu tembang yang sudah direkam oleh Mama Bagus ya. Ada Rasine Rasinema. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
2: Setelah
1: gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026.

0: memberikan apa namanya kejutan-kejutan.
1: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kulus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
0: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
1: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
0: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
1: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Moten mengoleksi 3 foul.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarka Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup D bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo antar

0: Raja Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2006, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KEMSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet KEMPO sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Surinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2006 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Usai Anda ikuti dinamika olahraga dan saat ini jarum jam yang pukul 13:33 ya, waktu Indonesia Timur. Nah, selamat siang untuk para pendengar yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB 729 kHz, atau juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya, tentunya untuk Anda.

0: Kami ajak anda pendengar selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Dengar kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut telah kita untuk edisi siaran hari Senin 22 Juni di tahun 2026 bersama Seville NL1, Bung Abjan dan juga Bung Sugino ya, atau Bung Sugi di Pemancar Radio, ucapkan selamat siang untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Kami ajakkan pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 22074 atau 0813-5494-419. Ya, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Yang paling, kakak paling yang ganteng.
0: Selamat siang, Amo.
1: Amo. Yo, kau bilang selamat siang tu, Amo, toh.
0: Mm-mm.
1: Nih, lagunya tu, Amo minta lagu Dangdut Papua dari Wondama, eh.
0: Mm-mm.
1: Yo, nanti paling putar, toh.
0: Iya.
1: Yo, Amo mau salam buat kakak di rumah dan tante Natalia dan dua. Selamat siang saja. Tanda monitor, kak.
0: Uh-uh.
1: Iya. Kamu salam buat Mama Bagus, Direng, Arema, Padi Arema, Silva, dan iya, Mbak Laswim. Kamu salam buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Ori, Mama Kiri. Banyak, eh. Tete dan nenek di YPK, Bapak Samberi, Mama Samberi. Iya, kamu salam buat Mama Ros, Bunda Puja, Mama Nopel, Mama Ede di Jalan Jakarta. Kamu salam buat Mama Corsano. Dia ada monitor sebelah, kamu salam untuk Mama Corsano.
0: Oke,
1: Mas. Kamu salam buat Opalen, Putra Dewa Sembilan, Kakak Yanti di Wadio, selamat siang. Ya, buat Putra Nau, selamat siang.
0: Mm-hmm.
1: Aku Diomi, Pama Yoteni, dan di Kalibobo. Ya, kamu salam buat Yandi Oyehe, Yandi Bagan, Smoker. Kamu salam buat Mama Sophia, Bapak Sophia di Smoker. Selamat siang saja. Iya. Ya. Buat Mama Rani, Mama Rahel, Bapak Rahel. Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Baik, kamu.
1: Lagunya ditunggu.
0: Siap, kamu. Terima kasih. Selamat siang untuk kamu yang sudah bergabung. Lagunya, lagu dangdut dari Wondama. Ya, oke. Di belakangnya Amo 4419 ada yang terhubung. Selamat siang. Oh, terputus. Ya, coba kembali nanti. 4419 atau 22074 ya. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, Putra Tunggal, silakan.
2: Ya. Salam siang, Bro Dewa Sana. Kamu bagus, Bapak Arema, apa, si Arema, Mbak Lasmi, Mbak Lia, Mama, Sipa, Firin, Amo, Elisi, selamat siang, Amo. Mama Ina, Mama Ikram, Mama Ayu, kita selamat siang, dan yang dilegari Mas Waro, Ibu Jawan, Mas Waro, Pak Lusa, selamat siang, lagunya sendiri saja, pembalan.
0: Sendiri saja.
2: Ada putra ini. Oke, pembalan, terima kasih, suka sampai ujung acara.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Putra Tunggal.

0: Makanya putra tunggal selamat siang Bro Dangdut.
1: Iya.
0: Halo selamat siang.
1: Halo selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Silakan nomor 1.
1: Lagunya Titip Cintaku Ona Sutra.
0: Oke.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mama Siva, Cynthia, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Teguh, Mbak Lia di Grimulyo, Bunga di Grimulyo, selamat siang, selamat beristirahat, semoga terhibur selalu. Oke, Bung Valen, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Bunda Marulan yang sudah bergabung. Kita dengarkan pendengar dan teman-teman dangdut yang sudah di request ya. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Bang, makan bang!
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Beberapa tembang dangdut yang baru saja menemani anda pendengar saat ini mantar kita pukul 13:57 waktu Indonesia Timur ya. Nah, dan juga pendengar mungkin satu level lagi ya, sebelum menjelang pukul 14 nantinya Pro Dangdut lanjutkan kembali selepas informasi cek fakta ya. Ada yang terhubung, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Valen.
0: Ya, nah, bagus.
1: Sebelum lanjut Kak, aku mau request lagu dari, pokoknya lagunya yang harus remik-remik ya Kak, judulnya Kicomania.
0: Oh iya.
1: Pokoknya lagunya yang jangan slow-slow, kan ada yang slow itu harusnya yang dangdutnya itu remiknya ada. Jangan dari Adela ya Kak, lainnya ya Kak. Iya ketawa. Salamnya buat Kak Valen, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, amin, amin, dan harapan yang sama untuk Mama Bagus.
1: Terima kasih kembali. Aku mau salam yang sudah lewat hingga Mama Bagus, salamnya sehat semua. Yang jauh sana di Timika sana, Putra Putri Komoro, di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris. Terus Mama Vero di Biak, Ibu Rusi, Ibu Fori. Terus Mama Lani di Arui, di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram. Di Legari ada Putra, Tunggal Mas Waro sama Mama Rendinya. Isus Sambi, Putri Kudul, Mas Umarumpel, Pangmo. Bapak dan Mama Perinsano, Mama dan Bapak Angel. Ucapannya selamat siang. Bapak Rahel juga sekeluarga. Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan. Di Manado, Nona Fika, Nona M, Bunda L. Di Banjarmasin ada Abang Ruhut, Abang Jojo, Abang Mahmud, Abang Ibrahim, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Pakde Arema, Bung Aku, Diomi, Iso Sambi, Putri Koridor sudah, Mama Siva, terus buat Pakde Arema, Bung Aku, Diomi sudah, semua pokoknya pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja.
0: Iya.
1: Buat kepalanya, jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Mama Bagus ya. Dan juga pendengar selanjutnya pukul 14 ya, waktu Indonesia Timur, kami juga kita ikuti atau dengarkan bersama informasi cek fakta.
2: Pro 1 RRI Nabire

0: Informasi cek fakta pendengar yang pertama. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi membubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari termbaikhoax.id. Dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato berupaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo, namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan. Yang berikut pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zaina Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Sekian info Pro 2.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
0: Ya, pendengar kami ajak Anda kembali untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Usah Anda ikuti informasi cek fakta ya. Nah, tadi Mama Bagus lagunya Kicau Mania. Nah, dipakainya Mama Bagus. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Iya, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, selamat, Senja.
2: Iya, Kak. Sehat selalu, Kak Valen ya. Dalam lindungan Tuhan tentunya doa terbaik dari Senja.
0: Amin, amin, terima kasih.
2: Lagunya dulu Kak ya. Ya, dari Ajeng Sabri, Negoro Angin.
0: Apa? Segoro? Negoro?
2: Negoro Angin. Negoro Angin Kak.
0: Negoro Angin.
2: Iya, Negoro Angin dari Ajeng Sabri. Lainnya buat nama bagus. Juga dari yang pembuka pintu. Salam sehat selalu buat semuanya tentunya, tanpa terkecuali juga buat Mbak Cynthia di SPC Mama Bagus. Oke Kak, lagunya ditunggu. Makasih, salam sehat RRI Sehat di Udara. Kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung. Di belakangnya Senja 2274. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Bung Valen.
0: Halo, selamat siang.
3: Ya, dengan Badi Arema di Waroki.
0: Halo?
3: Ya, halo.
0: Ya, ini suaranya kecil sekali. Di belakangnya Senja, pendengar, untuk yang bergabung 0984-22074. Nah, kalau mau bergabung, handphonenya didekatkan ya, biar suaranya besar. Nah, tadi suaranya kecil sekali. 22074 atau 0813-5494-419. Yang baru saja bergabung, selamat bergabung pendengar untuk Anda. Ada yang sudah terhubung, 22 di 4419 ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang, dan dokter lagi dari Bang Valen.
0: Iya, selamat siang, silakan Bang Lu.
4: Iya, aku mau dengerin lagunya dari Lesti. Judulnya Jati Melayu.
0: Lesti?
4: Yang judulnya Jati Melayu. Salam yang pertama buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Senja Rianti di Nabire. ada Dire, Namo, Manok, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, Mama Kita, Mama Rumrawer, ada juga Nona Pika, Pak Junedi, Bunda El, Bang Putra Kamor sama Bang Reka Mudi, yang di Karang Mudi ya juga. Dan buat semua-semuanya saja lah, yang mendengar kemanapun berada, yang lagi pantau. Ya, gimana? Ada lagunya tuh Bang?
0: Ada.
4: Ya, dari Lipsi kan? Oke, buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Valen.
0: Baik, Horas. Terima kasih kembali Horas, selamat siang untuk Abang Lut ya. Tiga pelafon yang sudah bergabung mendengar, kita dengarkan ada Kicau Mania, Negara Angin, dan juga Sabin Melayu. Nah, selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Tahu ke Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: 0984 2274 dan 0813 5494 419 untuk anda pendengar yang bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 15 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Yang bersedia bersama Pro 1 RRI Nabire, tentunya selamat siang untuk anda pendengar yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz atau juga yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital ya. Salam kompak dan salam sehat untuk anda. Ada yang terhubung, silakan 4419. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang kembali dengan Senja Kak. Iya. Makasih Kak Fale, lagunya ada diputar. Semoga terhibur semuanya. Men, kali ini Senja minta lagu dari Adela Kak Fale. Yang berjudul Penjaga Hati.
0: Oke.
1: Iya. Lagunya buat semua tanpa terkecuali. Diistimewakan buat Pak D dan Bude Geprek, Nenek, juga Mbak Karyani. Selamat menjalankan ibadah tentunya. Oke Kak, lagunya ditunggu. RRI Jadi Udara, makasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Dua dua nol tujuh empat atau 0813 5494 419 untuk kalian pendengar yang masih bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih sangat cerah ya, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas anda yang sedang berkarya, terutama untuk para pendengar yang menghabiskan waktu di luar ruangan ya, atau banyak yang bekerja di lapangan tentunya. Semoga sukses selalu dan juga jangan lupa untuk selalu mengutamakan kesehatan ya tentunya. Bersama Pro 1, kalau belum ada yang bergabung, kita dengarkan dengan beberapa tembang dangdut berikut ini. Radio.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan malah itu.
2: Kamu tuh kan makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ya.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Selang. Makanya tuh nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani Yana saat ini, mantar kita pukul 12, ya pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda pendengar, cuaca saat ini masih sangat cerah ya, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas anda yang bekerja di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan tentunya. Ada juga pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 1 sama mengikuti siaran Pro 1. Dan juga untuk anda yang sudah mendengarkan dari pagi tadi hingga saat ini, terima kasih banyak untuk kebersamaan anda. 2074 ada yang terhubung, silakan, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kakak Valen.
0: Ya, silakan.
1: Ini dari Mama Siva DSPC, mau request lagu Kakak Valen.
0: Mama Siva?
1: Iya, oh, ya. Mau request lagu dari Elvi Sukesi. Judulnya Bercanda. Oke, salam-salamnya Kakak Valen buat pemerhati di SPC semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Terus buat Mama Bagus, Putra Rema, buat Senja, Amo, Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, buat Damar Wulan, Putra Tunggal, Bang Luhut, buat Mas Waroknya, selamat istirahat, selamat siang, selamat mendengarkan. Terima kasih, Kakak Valen.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Siva yang sudah bergabung. Ya. Lagunya Bercanda dari Elvi Sukaisi. Di belakangnya Mama Siva ya. Untuk anda pendengar bergabung 0984-22074 atau juga bisa berpartisipasi melalui telepon biasa ya, 0813-5494-419. Ada yang terhubung, silakan, selamat siang Tua Dangdut.
2: Iya, selamat siang Tua Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali Kak, biar Senja meramaikan acaranya nih. Lagunya dari Haji Rama Irama Kak, yang berjudul Insya Allah.
0: Iya.
2: Iya, lagunya buat barisan lewat Mama Siva, makasih senggolannya. Sehat selalu, nanti ya bersama keluarga tentunya. Oke Kak, lagunya ditunggu. Salam sehat, RRI Cedudara, makasih.
0: Terima kasih kembali untuk semua yang sudah bergabung. Kembali peringkat menemani anda dengan beberapa teman darut yang sudah direkam. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat sore pendengar, untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 RRI Nabire dan jarum jam juga pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih melaksanakan berbagai kesibukan Anda saat ini, semoga sukses selalu yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Dan juga saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai tempat tujuan. Yang sedang melaksanakan aktivitas olahraga, mungkin yang sedang jogging ya menurunkan berat badan, atau mungkin yang sekedar berolahraga untuk menjaga kesehatan, ya tentunya semoga hidup dalam keadaan sehat selalu ya tentunya. Nah, dan juga mereka bersama Pro 1 hingga nanti pukul 16 atau hingga pukul 4 sore, kami menemani Anda dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Berapa 50 kali bersuai jam menemani Ronde Karana saat ini mantar kita pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang menikmati waktu istirahat atau mungkin menikmati waktu santai, mengingat cuaca sangat cerah ya dengan suhu udara yang cukup panas, mungkin beristirahat dalam rumah atau berteduh di rumah adalah langkah yang tepat ya tentunya. RRI Dr. Tadi pendengar, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyorot praktik korupsi di era modern yang merampas hak rakyat. Praktik korup dalam bentuk baru di era modern ini salah satunya dugaan korupsi program makan bergizi gratis MBG. Anggota Komisi 13 DPR ini menyesalkan praktik dugaan korupsi program MBG terjadi di tengah kesusahan rakyat Indonesia, mengingat program MBG dirancang untuk memenuhi hak dasar rakyat atas pangan dan gizi sebagai amanat konstitusi. Selain penegakan hukum terhadap para pelaku, Rieke mengingatkan pentingnya pembenahan sistemik dalam pengelolaan program MBG. Pembenahan tersebut harus menjadi bagian utama dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pangan. Di sisi lain, Rieke mengaku mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan tata kelola MBG. Perbaikan itu akan dilakukan melalui penerbitan regulasi baru yang lebih kuat dan komprehensif. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Beberapa teman-teman yang bersedia melintas ke rantau Anda saat ini dan pendengar RRI.co.id Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan terkait potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer, ya, termasuk keberadaan siklon tropis Mekala dan aktivitas sirkulasi siklonik. Dalam perkiraan cuaca terbaru, BMKG memantau siklon tropis Mekala yang berada di Samudra Pasifik bagian timur Filipina. Sistem tersebut tercatat memiliki tekanan minimum sekitar 970 hektopaskal dengan kecepatan angin maksimum mencapai 70 knot. Perkirawan BMKG Sally Brilian mengatakan siklon tropis Mekala bergerak ke arah barat hingga barat laut. Pergerakan sistem tersebut membentuk wilayah konvergensi dan konferensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Selain pengaruh siklon tropis Mekala, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik yang diprediksi terbentuk di wilayah Selat Makassar. Dan fenomena tersebut turut berperan dalam pembentukan daerah pertemuan angin yang dapat memicu peningkatan aktivitas awan hujan. BMKG menjelaskan kombinasi berbagai sektor atmosfer tersebut dapat meningkatkan peluangnya terjadinya hujan di sekitar wilayah siklon tropis, kemudian di wilayah sirkulasi siklonik hingga kawasan konvergensi. Nah, oleh karena itu pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Untuk wilayah perkotaan, BMKG memperkirakan sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda. Hujan disertai petir berpeluang terjadi di Tanjung Pinang dan Bandar Lampung. Sementara hujan ringan diprediksi mengguyur sejumlah kota seperti Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, dan Bengkulu. Kemudian Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, hingga Samarinda. Nah, beberapa wilayah lain seperti Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin diperkirakan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal, sementara Jakarta dan Surabaya berpotensi mengalami kondisi udara kabur. Nah, di kawasan Indonesia Timur, hujan ringan diprediksi terjadi di depan Denpasar, Mataram, Mamuju, Kendari, Palu, Nabire, Jayapura, Wamena, hingga Merauke, dan cuaca cerah berawan hingga berawan terjadi diperkirakan terjadi di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG. Langkah tersebut penting dilakukan agar masyarakat dapat mengantisipasi ya tentunya perubahan cuaca yang terjadi akibat dinamika atmosfer.

0: Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Di tengah melimpahnya potensi perikanan, peluang meningkatkan ekonomi keluarga melalui produk olahan masih terbuka lebar. Dukungan keterampilan dan legalitas usaha pun menjadi kunci agar produk mampu menembus pasar yang lebih luas. Cegah bencana banjir dan kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire kembali mengimbau seluruh masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Di tengah melimpahnya potensi perikanan Papua Tengah, peluang meningkatkan ekonomi keluarga melalui produk olahan masih terbuka lebar. Dukungan keterampilan dan legalitas usaha pun menjadi kunci agar produk mampu menembus pasar yang lebih luas. Berikut laporannya bersama Nur Febriana.
2: Pemanfaatan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi perempuan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Melihat potensi tersebut, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan pembuatan abon ikan cakalang dan pengurusan izin usaha di kantor sekretariat DWP Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan kabupaten. Selain memberikan keterampilan pengolahan hasil perikanan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Anggota Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah Nyonya Romida Butar-Butar mengatakan, pelatihan ini dilatar belakangi potensi besar yang dimiliki para perempuan untuk berwirausaha. Namun selama ini banyak di antara mereka yang masih kebingungan mengenai proses pengurusan perizinan usaha. Karena itu DWP Papua Tengah berupaya memfasilitasi peserta yang ingin melanjutkan usahanya melalui pendampingan dan proses penerbitan izin usaha.
3: Sebenarnya ibu-ibu ini punya potensi besar untuk berusaha, cuma ada beberapa masukan bahwa mereka banyak yang bingung, ini nanti ngurusnya di mana kalau izin, terus apakah berbayar atau tidak, kayak gitu. Jadi kami kebetulan ada pemerhatian pembuatan abon, jadi sekaligus setelah ini jika ada yang berminat membuat usaha khususnya di abon, abon ikan, atau ada usaha-usaha lain, jadi kami memfasilitasi supaya habis kegiatan ini kalau ada yang berminat mau melanjutkan usaha bisa langsung dengan proses perizinannya.
2: Sementara itu pemanfaatan ikan menjadi produk olahan dinilai memiliki prospek yang cukup baik di Papua. Diversifikasi produk tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil perikanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan bagian lain dari ikan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Salah satu pemateri dari bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Siska Imelda Yakobus mengungkapkan, produk abon ikan memiliki prospek pasar yang cukup baik. Namun menurutnya tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku usaha rumahan adalah aspek pemasaran dan pemenuhan persyaratan perizinan agar produk dapat dipasarkan lebih luas.
4: Kalau abon ikan itu bagus, di luar olahan yang lain kayak kerupuk, nugget gitu ya, itu masih kurang. Tapi kalau abon, masyarakat Papua itu sudah suka. Yang penting yang rasanya original ya, rasa ikan gitu, hanya manis saja. Jadi prospeknya sangat bagus. Persoalan yang paling besar terkait dengan produk-produk olahan itu terkait dengan pemasaran. Nah ini kan terkait tadi juga ada PIRT. Nah kan untuk edarnya makanan ini kan kita butuh perizinan. Perizinan itu harus diperlukan supaya makanan itu bisa dijual di swalayan ya. Mungkin kendalanya di situ.
2: Melalui keterampilan pengolahan dan pemahaman mengenai legalitas usaha, perempuan di Papua Tengah diharapkan mampu memanfaatkan potensi perikanan lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Nabire resmi memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Kebijakan ini dilakukan agar distribusi BBM tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Arnaud Sodia selengkapnya melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire resmi memperketat pengawasan, pengendalian dan pengaturan penjualan bahan bakar minyak BBM bersubsidi melalui surat edaran Bupati Nabire yang ditandatangani Bupati Mesak Magaib pada 19 Juni 2026. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi hanya diberikan kepada kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang terdaftar di Kabupaten Nabire, serta memiliki barcode dan STNK yang masih aktif. Selain itu, kendaraan pengangkut sampah juga tetap mendapatkan pelayanan, sementara kendaraan keluaran tahun 2010 ke bawah hanya dilayani 2 kali dalam sepekan. Sekda Nabire Julianus Pasang kepada RRI mengatakan bahwa kendaraan bermotor roda 2 tiap harinya akan diberikan BBM subsidi yaitu Pertalite hanya 7 liter, kendaraan roda 4 diberikan 40 liter per hari, dan kendaraan roda 6 diberikan 50 liter. Aturan ini secara resmi mulai diterapkan pada Senin 22 Juni 2026 di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Nabire.
6: Untuk menindaklanjuti daripada teman-teman itu bahwa SPBU itu yang pertama memberikan barcode kepada mobil yang memang sesuai dengan aturan. Jadi sudah ada di edaran bahwa kalau misalnya motor ya diisi BBM bersubsidi hanya 7 liter, sedangkan untuk mobil yang roda 4 itu hanya diberikan 40 liter. Ya juga termasuk solar. Kalau misalnya yang 6 roda, maka dia diberikan 50 liter. Oleh karena itu, aturan itu diperlakukan dan yang diberikan adalah yang sesuai dengan aturan. Jadi di dalam kesepakatan kemarin ini, yang misalnya mobil perusahaan PT, CP, dan usaha dagang lainnya, dan juga mobil dari plat merah dari pemerintah daerah, juga dari kepolisian dan TNI, maka itu tidak akan dilayani BBM bersubsidi.
5: Pemkab Nabire juga menetapkan sejumlah larangan dalam pembelian BBM subsidi. Kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri, kendaraan milik perusahaan, kendaraan berplat luar Provinsi Papua Tengah, hingga perusahaan tambang dan industri yang tidak memberikan kontribusi kepada daerah tidak diperkenankan memperoleh BBM bersubsidi. Tak hanya itu, kendaraan yang memiliki barcode namun STNK-nya telah habis masa berlaku juga tidak akan dilayani. Sementara kendaraan berplat luar Kabupaten Nabire diberikan waktu 1 bulan untuk mengurus administrasi kendaraannya. Bupati Mesak Magai juga menegaskan larangan penjualan BBM subsidi kepada pengecer di pinggir jalan. Aparat keamanan akan melakukan penyitaan apabila ditemukan praktik tersebut. Sanksi serupa juga akan diberikan kepada pihak yang kedapatan menimbun atau menampung BBM subsidi.
6: Kemudian untuk BBM bersubsidi ini, maka yang dijual di pinggiran-pinggiran jalan itu, ya, baik itu lewat misalnya yang di dalam botol atau di dalam Pertamini, itu tidak diperbolehkan. Apabila didapatkan itu, maka akan disita oleh aparat. Kalau disita oleh aparat, maka itu BBM itu akan dijual kembali lalu dikembalikan ke kas negara.
5: Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Nabire menerapkan sistem ganjil genap dalam pembelian BBM subsidi. Kendaraan berplat nomor ganjil hanya dapat melakukan pengisian pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan kendaraan berplat nomor genap dilayani pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mengganti atau memodifikasi nomor polisi kendaraan demi mendapatkan jatah BBM subsidi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, SPBU yang terbukti melanggar aturan akan dikenai sanksi bertahap mulai dari surat teguran, pengurangan kuota BBM subsidi, hingga pencabutan izin usaha apabila tetap mengulangi pelanggaran. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap distribusi BBM subsidi menjadi lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga dapat mendukung kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan energi di daerah. Arnold Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Haji Burhanuddin Pawenari melaporkan perkembangan terbaru kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Nabire melalui pesan WhatsApp kepada awak media pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Makassar, Wakil Bupati menyampaikan proses penerimaan jemaah haji kloter 27 debarkasi Makassar berjalan dengan baik dan tertib. Kloter tersebut berjumlah 383 orang, termasuk 80 jemaah asal Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Seluruh jemaah tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, sebelum melanjutkan proses penerimaan resmi di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Setibanya di asrama haji, para jemaah menjalani proses administrasi dan serah terima oleh pihak terkait, termasuk perwakilan instansi haji pemerintah. Dari 80 jemaah asal Nabire, sebanyak 79 orang dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat bersama keluarga. Sementara satu jemaah atas nama Haji Najamuddin asal Sambusa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit King Fahd Madinah karena kondisi kesehatan. Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memantau perkembangan jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga kembali ke tanah air. Pemerintah juga berharap seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga serta daerah.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Cegah banjir dan kerusakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire kembali menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai atau kali. Robi Vanidi selengkapnya melaporkan.
7: Imbauan agar warga tidak lagi membuang sampah ke sungai atau kali terus diserukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire untuk mencegah bencana banjir dan kerusakan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfan Nathan Palumpun STMT, dalam keterangannya menegaskan bahwa kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah ke sungai atau kali akan memicu pendangkalan sungai, penyumbatan aliran air, serta pencemaran ekosistem. Selain larangan membuang sampah ke sungai atau kali, khusus Kali Oyehe, Kali Nabarua, dan Kali Bobo Nabire, warga juga dilarang untuk membuang sampah ke selokan atau parit. Peringatan ini didasarkan pada dampak buruk dan sanksi yang membahayakan lingkungan dan masyarakat. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat saluran air sehingga air dapat meluap dan menyebabkan banjir saat musim hujan. Selain itu, sungai atau kali yang dipenuhi sampah akan bermuara ke laut dan menimbulkan pencemaran serta dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan lain sebagainya.
8: Tujuan kita adalah bagaimana kehidupan yang berkelanjutan demi anak cucu kita. Ketika lingkungan kita rusak nanti, pasti anak-anak cucu kita ke depannya juga kualitas hidup mereka akan terganggu, kesehatan mereka akan terganggu. Baik, kita jaga, kemudian jangan buang sampah di kali. Karena itu semua akan bermuara ke laut, nanti sayang. Biota laut akan terganggu dan akan berdampak kepada lingkungan.
7: Pemerintah daerah dalam hal ini DLH Nabire bersama sejumlah komunitas peduli lingkungan terus mengingatkan warga untuk lebih peduli dan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan guna menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah telah menyiapkan kontainer di masing-masing kelurahan. Warga dapat membuang sampah langsung ke dalam kontainer dan tidak menaruh atau buang di luar kontainer, sehingga dapat mempermudah para petugas kebersihan untuk mengangkutnya. Rumi Fanindi melaporkan.
0: Pemerintah Polda Papua Tengah menggaungkan nilai-nilai kerukunan melalui penyelenggaraan Lomba Konten Kreatif Kerukunan dan Lomba Fotografi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Koordinator Seksi Lomba Hut Bayangkara ke-80 Polda Papua Tengah, Komisaris Besar Polisi Adi Triwidianto, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas melalui karya visual yang mengangkat tema pelayanan, kebersamaan, dan kerukunan di tengah keberagaman. Ia mengatakan melalui lomba tersebut pihaknya ingin melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pesan damai sekaligus memperkuat persaudaraan di Papua Tengah. Lomba Fotografi Bayangkara mengusung tema Polri untuk masyarakat yang menonjolkan sisi humanis, profesional, dan berbudaya dalam pelayanan kepolisian. Sementara Lomba Konten Kreatif Kerukunan mengangkat tema Harmoni Papua Tengah, Polri untuk masyarakat yang menekankan pesan toleransi, persatuan, dan gotong royong melalui platform digital seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Melalui karya yang dihasilkan, masyarakat diharapkan dapat memperkuat semangat persaudaraan serta menunjukkan Papua Tengah sebagai rumah bersama yang harmonis di tengah keberagaman. Pendengar, kami akan selanjutnya untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari Senin 22 Juni 2026.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 22 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp110.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp100.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, Telur ayam ras perak Pasar Kalibubu Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibubu dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibubu Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibubu dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibubu Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibubu Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibubu Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibubu dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibubu Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibubu Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibubu dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibubu Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibubu dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Potensi perkiraan Papua Tengah yang melimpah menjadi peluang peningkatan ekonomi keluarga melalui pengolahan hasil perikanan. Dinas Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Nabire kembali membawa masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai atau kali. Demikian Warta Berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Helwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pendengar, produksi beras Indonesia mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Laporan FAO memproyeksikan produksi beras dunia periode 2026-2027 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton. Penurunan tersebut menjadi koreksi pertama setelah dua musim panen global mencetak rekor. Di tengah tren tersebut, produksi beras Indonesia justru meningkat signifikan. FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton setara beras giling pada 2026-2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan produksi 34 juta ton pada periode 2024-2026. Dengan capaian itu, Indonesia menempati posisi produsen beras terbesar keempat di dunia selain India, Tiongkok, dan Bangladesh. Sementara itu pendengar, sejumlah negara produsen utama justru mengalami penurunan produksi. Thailand tercatat turun 6,1%, Amerika Serikat turun 15,2%, dan Brasil merosot 12,9%. FAO menyebut ketidakpastian iklim dan meningkatnya biaya produksi menjadi faktor utama penyebab penurunan produksi global. Kondisi tersebut juga menyebabkan cadangan beras dunia diperkirakan turun 2,7% pada akhir musim 2026-2027. Selain itu, pendengar, Kementerian Pertanian menilai situasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia. Sejumlah negara importer beras termasuk Filipina dan Malaysia diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan impor di tengah tekanan produksi domestik. Menurut Kementan, peningkatan produksi nasional menjadi modal penting memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka peluang ekspansi pasar. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai program penguatan sektor pertanian.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Pro 1 RRI Nabire

Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nesar Patria menilai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan AI menurutnya tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga meningkatkan ancaman kejahatan digital. Nesar mengatakan perkembangan AI membuat peningkatan kejahatan digital yang semakin kompleks sebab dengan memanfaatkan AI untuk kejahatan digital diungkapkannya dapat menghasilkan konten palsu yang sangat sulit untuk dibedakan. Ia mencontohkan terkait penyalahgunaan AI dengan sistem teknologi deepfake. Nesar menuturkan sistem deepfake mampu memanipulasi gambar ataupun video yang sulit untuk dibuktikan keasliannya. Menurut Wamenkom Digi, kemajuan AI saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan telah melampaui fase generatif AI menuju perkembangan agentik AI dan berbagai teknologi baru yang lainnya. Perkembangan tersebut membawa manfaat besar bagi berbagai sektor, akan tetapi di saat yang sama memunculkan risiko-risiko yang baru ya, yang memerlukan perhatian serius. Nesar mengatakan hasil manipulasi berbasis AI kini telah berkembang menjadi apa yang disebut sebagai synthetic reality atau realitas sintetik. Hal ini dijelaskannya menjadikan masyarakat awam semakin sulit untuk membedakan antara konten asli dan konten hasil dari rekayasa. Informasi selengkapnya dengan dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, saat ini jarum jam sudah persatu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya kami sampaikan lagi informasi cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Unhas dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MPG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari termbackhoax.id setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MPG ke mesin penjaringan Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MPG adalah hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MPG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada hari Kamis 11 Juni 2026. Beredar unggahan di media video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar dan memainkan game Dota. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search yang dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube Elik Sekretariat Presiden berjudul Live Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis Paris 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-62. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo akan menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan, sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Selamat sore untuk pendengar saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 Arena BD. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, dan juga hingga nanti kurang lebih pukul 17:45 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 kami menemani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Terdengar Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di kantor imigrasi dan pasar Bali pada hari Jumat 19 Juni 2020 lalu. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing WNA. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Inyoman Parta meminta KPK tidak hanya berhenti pada penggeledahan, ia juga meminta KPK melanjutkan pemeriksaan seluruh pejabat imigrasi di Bali. Hal ini guna mengungkap praktik korupsi serta penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan visa dan izin tinggal WNA, yang menegaskan proses penegakan hukum harus berjalan menyeluruh hingga mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Parta juga menyoroti beragam dugaan pelanggaran mulai dari keberadaan tenaga kerja asing ilegal, penyalahgunaan visa, perusahaan cangkang, investasi fiktif, praktik nomine. Ia juga menyoroti tindak pidana seperti perdagangan orang, penipuan daring, perjudian online, pencucian uang, dan jaringan narkotika internasional. Menurutnya, Bali merupakan pintu utama mobilitas internasional dengan jutaan wisatawan dan puluhan ribu izin tinggal yang diterbitkan setiap tahun. Hal itu tambahnya berpotensi menjadi celah penyalahgunaan jika pengawasan tidak diperkuat. Karena itu, Parta meminta KPK mengusut tuntas termasuk menelusuri pihak swasta yang menjadi perantara visa dan izin tinggal.

Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1918,

0: 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.
2: Aduh, salah lagi.
3: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi keterlibatan peneliti Indonesia dalam memimpin Lancet Commission yang berfokus pada Indonesia. Menurutnya capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia kesehatan dan riset nasional. Budi menjelaskan selama ini Indonesia belum pernah menjadi pemimpin dalam komisi riset yang diterbitkan jurnal kesehatan internasional bergengsi tersebut. Ia menilai kepemimpinan peneliti Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap kapasitas ilmuwan nasional. Budi juga mengungkapkan bahwa dari jutaan publikasi akademik yang diterbitkan Lancet, jumlah Lancet Commission yang terbatas, bahkan komisi yang secara khusus membahas sistem kesehatan suatu negara hanya berjumlah sekitar 5 hingga 6. Ia berharap semakin banyak peneliti Indonesia yang terlibat dalam komisi-komisi internasional. Menurutnya, sebagai negara besar, Indonesia perlu meningkatkan kontribusi dalam penelitian kesehatan global.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
5: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
5: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
5: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
8: Pendengar, kita coba beberapa tempat hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya, jalan antara Angsa Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya bersama Pro 1 RRI Nabire. Pendengar, kami hadirkan beberapa tembang bernuansa religi ke ruang dengar Anda.

Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk

Pendengar, kita jumpa dengan beberapa tambahan bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama Tarim Asal Maghrib, berkumandangnya Tarim Asal Maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapat

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda gelar haji atau haja penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya baik, benar pukul 18.43 menit saat ini kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga kita nantikan bersama pukul 19 nanti untuk Gema Papua yang kami delay dari program Satu Jayapura. Pendengar, selamat malam dan bersama saya Dwi Masani menemani Anda hingga kami menutup siaran kami.
1: Nabire malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengan Persatuan Rina Bire, kami ajak Anda mengikuti Gema Papua yang kami rilis dari program 1 Jayapura.
1: Nabire malam ini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di wilayah Papua Raya. Program ini menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia resmi meluncurkan pelaksanaan program bantuan simultan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Peluncuran program dilakukan di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor perumahan. Di Papua, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22.000 unit rumah. Sementara khusus di Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 1.600-an unit.
3: Kalau melihat dari prosentasenya, artinya jumlah masyarakat yang punya atau nggak layak rumahnya dibanding jumlah penduduk, prosentase tertinggi ada di Papua Raya. Jadi program yang kita datangin sekarang yang titik di Kampung Moso, ini adalah simbol saja. Simbol kita melaksanakan pencanangan bedah rumah yang dulunya cuma 1.900 menjadi 4.500. Bukan lompatan luar biasa tinggi. Ya, meskipun ya memang masih ada yang belum tersentuh, tapi paling tidak sudah ada terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Dan kehadiran kita di sini memberikan atensi untuk Papua Raya, memberikan atensi buat Papua, dan di antaranya memberikan atensi untuk daerah perbatasan. Maka dipilihlah Kampung Moso ini sebagai titik simbolik ya, serempak yang lain-lain seluruh Papua Raya dibangun juga.
2: Ditambahkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar karena masih terdapat sekitar 30 juta masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar 8,8 triliun rupiah untuk program bedah rumah yang dikelola secara terbuka dan transparan guna mencegah adanya praktik korupsi.
3: Kita lihat tadi kegiatan kita nggak hanya meninjau rumah, tapi kan menyaksikan tender ya, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangannya terbuka. Terbuka kepada publik, terbuka kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya moral hazard korupsi.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penerima bantuan BSPS harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya masuk dalam kelompok masyarakat desil 1-4, menempati rumah tidak layak huni, serta memiliki status atau hak atas tanah yang jelas. Berdasarkan data BPS, sebanyak 32,5% penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Secara persentase, kondisi paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka mencapai 89,14%, disusul di Provinsi Papua Tengah sebesar 67% dan Papua Selatan 45%.
4: Untuk data statistik yang kami miliki, Pak, bahwa memang di Provinsi Papua ini 32,5% penduduknya rumahnya tidak layak huni atau sekitar 71.500 di Provinsi Papua. Jadi dari 71.500 penduduk yang rumahnya tidak layak huni itu memang paling banyak di Kota Jayapura secara jumlah. Nah, jadi itu oleh sebab itu makanya sama Pak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri kemudian kita melihat di sini dan ini merupakan satu titik yang memang untuk mengurangi backlog ketidaklayak hunian dari masyarakat, supaya masyarakatnya layak huni. Yang berikutnya juga selain itu kan salah satu syarat rumah layak huni adalah sanitasi layak. Nah, sehingga tadi juga Pak Mendagri menekankan di salah satu rumah di sana bahwa bagaimana supaya rumah nanti selain diperbaiki rumahnya juga disediakan sanitasi yang layak seperti air minum dan juga untuk fasilitas buang air besar MCK.
2: Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Rini Diah Mawarti menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik program BSPS di Papua dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Khusus di Kampung Moso, sebanyak 34 unit rumah akan diperbaiki dan diharapkan hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Ditegaskan, program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran ekonomi di sektor bahan bangunan, jasa transportasi, serta penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan Roni Hisage.
5: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa, tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan, tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan dandes ke depannya.
6: Tuntutan yang kita berikan kepada para pelaku ini cukup tinggi. Ini tujuan kita adalah untuk memberikan efek jera. Karena nilai kerugiannya juga yang sangat fantastis ya. Sampai 168 miliar. Dari 8 terdakwa, ini kita tuntut paling tinggi 13 tahun. Tapi dengan dendanya 500 juta, terus pidana tambahan dari kita 107 miliar. Nah, itu kalau misalnya diakumulasi, dia tidak melakukan pembayaran, itu sekitar 19 tahun.
5: Sementara itu, Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jayawijaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan, kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan, putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 4 Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi kekeringan meteorologis yang disebabkan karena musim kemarau panjang. Laporan Dwi Juniarti.
7: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsildus Kaitimu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan, saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Naukenjerai, Iluwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan dasar yang 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dasar yang 3 Juni 2026.
8: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu, masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
7: Marsildus menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan dua unit usaha pangan asal hewan di Biak Numfor telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat nomor kontrol veteriner atau NKV. Reporter Oki Pinuntuan.
9: Pasca melakukan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada dua unit usaha asal hewan di Kabupaten Biak Numfor, UD Bintang 5 dan HD Retail Indonesia pada 12 dan 13 Mei lalu, tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan keduanya mendapatkan sertifikat NKV. Hal itu disampaikan Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos, saat mengunjungi gudang pendingin atau cold storage UD Bintang 5 di Kompleks Perumnas Sorido Biak, Jumat 19 Juni 2026. Inyoman Polos mengapresiasi upaya cepat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor serta dua pelaku usaha sehingga sejumlah rekomendasi telah dilengkapi dan dipenuhi guna menjamin keamanan, kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat.
10: Kami dari Tembetol mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor karena begitu responsif memberikan pembinaan kepada unit usaha gudang pendingin atau cold storage untuk mengaju atau memberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat NKP. Sertifikat NKP itu adalah sertifikat tertulis, mungkin tertulis bahwa gudang pendingin itu telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dipersyaratkan agar mendapatkan penjaminan terhadap keamanan pangan asal hewan. Pertama adalah terdiri adalah daging ayam itu sendiri. Begitu keluar dari konsoli tetap memberikan penjaminan keamanan pangan asal hewan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memberikan rekomendasi, kemudian kami turun ke gudang-gudang ini, UD Kusumo dan TT Adi Retail Indonesia pada tanggal 12, kemudian banyak memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Kemudian pada saat ini kami tanggal 18 dan 19 melakukan audit di tempat yang sama, mengklarifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh unit usaha tersebut. Nah, dari perbaikan-perbaikan itu kami ucapkan terima kasih lagi karena begitu antusias, begitu responsif untuk melakukan perbaikan sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat NKP. Kami simpulkan bahwa kedua unit usaha tersebut, baik UD Kusumo maupun PT Hadi Retail Indonesia, telah mendapatkan sertifikat NKP dan kami sudah usulkan ke pusat. Nanti POP pusat akan menetapkan untuk mendapatkan sertifikat NKP.
9: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan akan selaku pembina bagi usaha pangan asal hewan berharap ke depan bukan hanya regulasi yang ditaati para pelaku usaha namun memahami akan pentingnya keamanan pangan.
11: Butuh waktu ke depannya bukan hanya sekedar dari regulasi tapi keamanan pangan yang paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari kepatrian punya betul

0: aman, sehat, utuh dan halal. Itu yang paling penting. Setelah dilakukan
1: biar ayamnya
0: regulasi, tapi keamanan pangan paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari kepatrian punya betul.
1: Biar ayamnya steril, apa semua ada untuk keamanan masyarakat, biar aman untuk pemakanannya. Maka itu saya tetap selalu mengikuti aturan-aturan daerah sama provinsi. Bagaimana cara saya biar mendapatkan.
2: Punya keluarga alergi?
1: Aman gitu, nggak ada penyakit-penyakit kan gitu, apa gitu. Maka itu ini selalu dikontrol terus dari Dinas Peternakan ayam saya, bahwa mungkin setiap satu minggu atau dua minggu mereka selalu datang, sama karantina juga kadang suka ngecek, itu kalau pas pembongkaran, itu saya selalu ikut peraturan. Saya minta terima kasih dari Dinas Ternak, Provinsi dan Daerah, bahwa untuk kesanggupan saya, ini saya membuat surat NKP ini untuk kebutuhan di Biak Numfor ini.
3: Selanjutnya, sertifikat NKV akan diperoleh bagi Trian Kusumawardono akan memotivasi usaha yang telah dilakoni selama 5 tahun tersebut tetap terjaga kualitas untuk kepuasan pelanggan baik di Biak maupun di luar Biak.
4: Potensi hasil perikanan yang melimpah dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi keluarga apabila diolah menjadi produk bernilai tambah. Tidak hanya keterampilan pengolahan, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya legalitas agar produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
5: Pemanfaatan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi perempuan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Melihat potensi tersebut, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan pembuatan abon ikan cakalang dan pengurusan izin usaha di kantor sekretariat DWP Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan kabupaten. Selain memberikan keterampilan pengolahan hasil perikanan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Anggota Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah Nyonya Romida Butar-Butar mengatakan, pelatihan ini dilatar belakangi potensi besar yang dimiliki para perempuan untuk berwirausaha. Namun selama ini banyak di antara mereka yang masih kebingungan mengenai proses pengurusan.

0: perizinannya.
1: Sementara itu, pemanfaatan ikan menjadi produk olahan dinilai memiliki prospek yang cukup baik di Papua. Diversifikasi produk tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil perikanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan bagian lain dari ikan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Salah satu pemateri dari bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Siska Imelda Yakobus, mengungkapkan produk abon ikan memiliki prospek pasar yang cukup baik. Namun menurutnya tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku usaha rumahan adalah aspek pemasaran dan pemenuhan persyaratan perizinan agar produk dapat dipasarkan lebih luas.
2: Kalau abon ikan itu bagus, di luar olahan yang lain kayak kerupuk, nugget gitu ya, itu masih kurang. Tapi kalau abon, masyarakat Papua itu sudah suka. Yang penting yang rasanya original ya, rasa ikan gitu, hanya manis saja. Jadi prospeknya sangat bagus. Persoalan yang paling besar terkait dengan produk-produk olahan itu terkait dengan pemasaran. Nah ini kan terkait tadi juga ada PIRT. Nah kan untuk edarnya makanan ini kan kita butuh perizinan. Perizinan itu harus diperlukan supaya makanan itu bisa dijual di swalayan ya. Mungkin kendalanya di situ.
1: Melalui keterampilan pengolahan dan pemahaman mengenai legalitas usaha, perempuan di Papua Tengah diharapkan mampu memanfaatkan potensi perikanan lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Satuan Polisi Pamung Praja Bovendigul tegaskan komitmen untuk menertibkan minuman keras dan narkoba meski terkendala fasilitas. Laporan Agustina Yuniarsi.
4: Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul Yeremias Waguno menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar studi inovasi yang membahas penanganan persoalan sosial serta penguatan keamanan daerah. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi belum tersedianya kendaraan patroli yang memadai, keterbatasan ruang kerja, hingga belum adanya fasilitas sel penahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dan pengawasan di lapangan. Satpol PP tetap menjalankan fungsi pengamanan dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Untuk memperkuat pengawasan di tingkat kampung, Satpol PP mendorong optimalisasi peran petugas perlindungan masyarakat yang tersebar di 112 kampung di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan Linmas dinilai strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum maupun indikasi peredaran minuman keras dan narkoba. Informasi yang dihimpun dari lapangan nantinya akan diteruskan kepada Satpol PP untuk kemudian dikoordinasikan bersama kepolisian setempat sesuai kewenangan masing-masing.
5: Bisa berhubung dari Pak Nisa dan Pak Tua, memang di Satpol Bapak. Karena dia lebih satu yang masyarakat, dia sebagai termasuk dari lima sendiri, dia akan sampaikan di sana. Ini kami datang ke Polres. Jadi yang kita akan bilang, kami di Satpol itu sesuai dengan kawan yang lalu, kemenangan nanti dilakukan di Satpol. Sehingga memang ada yang bilang, kalau penataan yang berat, misalnya ada orang atau melakukan tindakan kekerasan,
4: Yeremias menjelaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat

0: seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia, meskipun fasilitas pendukung masih terbatas.
1: Sehingga kami dengan penanganan narkoba

0: juga menyampaikan bahwa ke depan langkah penertiban akan dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara sebagai bentuk keteladanan sebelum diperluas kepada masyarakat secara umum. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Harga minyak goreng Diapen mengalami kenaikan harga. Berikut laporan Cindy Faidiban.

0: dari 220 sekarang naik 260. Itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 liter yang 1.900 sama juga harganya. Tapi karton 160. Bisnisnya 48. Kita jual 48.
1: Sekarang?
0: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Satu liternya aja naik 2000 sih, 27.
1: Mungkin ada kenaikan harga yang goreng, minyak biola, nasi. Pembeli berkurang atau
0: semenjak ya utamakan cari yang murah sih.

0: logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
1: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga,

0: itu lebih stabil dari seruis. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Berita terakhir, Ketua DPR Kawaropen apresiasi seminar kepemimpinan perempuan gabungan organisasi wanita. Laporan Tabina Rumpaidus.
0: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Borobudur.

0: benar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart organisasi maju dan
1: It's Maca Blasem dari
2: dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta bangsa.
3: Kegiatan Seminar Peningkatan Kapasitas Pemimpin Perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke SK Dipan dan anggota DPRK Erni Watopa, Pengurus KW Kabupaten Waropen, Tim Penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari Persit PWKI WKRI Kam Wanita Muslim Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
4: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Balu mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
5: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti renungan rohani Kristiani Protestan dan bersama dengan Bapak Pendeta Matius Bongi. Iya, kami ulangi, bersama Bapak Pendeta Matius Bongi MD. Dan nanti kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani di ruang dengar Anda.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan kita pada saat ini berjudul Janganlah Kerajinan Kendor, Layanilah Tuhan.

Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu di saat ini. Kami bersyukur oleh karena kasih rahmat anugerah Tuhan boleh menyertai kami semua sehingga ada. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, dan pada saat ini kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pencerahan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pemberitaan firman di saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Saudara-saudari pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani hari ini terambil dari Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saudara pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, gereja memiliki tugas utama yang sangat penting dan kita kenal dengan sebutan tripanggilan gereja, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia, atau bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ini adalah tugas mulia dan harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Namun kenyataannya, ada banyak orang Kristen yang mengabaikan tugas ini, bahkan menganggap bukan lagi yang utama dan tidak penting untuk dilakukan. Bahkan ada banyak lulusan teologi, hamba-hamba Tuhan yang dulunya semangat melayani, namun dalam perjalanan pelayanannya mulai pudar, bahkan semangat untuk melayani Tuhan tidak seperti dulu lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana caranya agar kerjaan kita dalam melayani tidak menjadi kendor? Saudara-saudari pendengar RRI, Nabi Ray yang Tuhan Yesus kasihi, ada beberapa prinsip penting yang harus kita pelajari berkenaan dengan tema "Janganlah kerajinanmu kendor dan layanilah Tuhan." Bagaimana caranya agar kita tetap rajin dan setia melayani Tuhan? Hal yang pertama, mengasihi Tuhan dan mencintai pelayanan. Dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 19, ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa mengiring dan melayani Yesus, hal yang paling penting atau yang paling utama adalah mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang melayani namun tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus, sehingga mudah kecewa. Bahkan ketika ada tantangan, tidak jarang ada yang akhirnya meninggalkan pelayanan karena lebih mengasihi dunia. Paulus dalam suratnya kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 10 berbunyi, "Karena Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan aku." Dalam ayat ini jelas bahwa ketika seseorang lebih mencintai dunia, maka kasih akan Tuhan menjadi hambar. Melayani tidak tulus, bahkan pada akhirnya meninggalkan pelayanan. Ini menjadi awasan bagi kita orang percaya, bahwa yang paling penting agar melayani selalu ada mengasihi Tuhan dan mencintai pelayanannya. Poin yang kedua atau prinsip yang kedua, mencintai pelayanan berarti rela dan siap berkorban. Dalam Injil Yohanes dikisahkan tentang gembala upahan yang tidak mau berkorban. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai 13, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Gambaran ini memberi contoh bahwa seorang gembala yang mencintai pelayanan berarti dia siap berkorban, bahkan nyawa pun menjadi taruhan. Seseorang yang mencintai pelayanan, dia rela menderita, bahkan siap mati demi pelayanan. Hal ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang melayani, terus berjuang dan pantang menyerah. Sewaktu saya mengikuti pelatihan misi di Jakarta, saya mendengar kisah para misionaris akhir abad 19. Mereka yang akan diutus untuk melayani di dua benua, yakni Asia dan Afrika. Ketika akan berangkat menuju tempat pelayanan mereka, mereka sudah mempersiapkan peti mati. Mengapa? Karena mereka sudah tahu
bahwa melayani di dua benua ini penuh dengan resiko, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Sebab pembunuh yang paling menakutkan di dua benua ini waktu itu adalah malaria, yang pada saat itu belum ada obat seperti sekarang ini. Namun karena kasihnya kepada Tuhan dan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, mereka berangkat dan siap untuk berkorban, seperti Otto dan Gessler yang datang ke Papua 5 Februari 1855, seperti William Carey yang pergi melayani di India, dan David Livingstone yang melayani di Afrika, bahkan sampai akhir hidupnya. Ketika saya mendengar kisah mereka, saya melihat bahwa semua yang dilakukan karena kasihnya kepada Yesus dan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Pendengar RRI dimanapun berada, prinsip yang ketiga adalah rela berkorban berarti siap menerima upah. Ada sebuah lagu yang berkata, "Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan berat jalanku." Dalam kitab Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan." Orang yang setia melayani dan siap berkorban berarti ada upah yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kehidupan. Bahkan di bagian lain disebutkan mahkota abadi. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu, bimbang ketika kita mengiring Yesus dan melayani Dia. Sebab apa yang kita buat tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudara pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, ketiga prinsip ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah saya sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh serta selalu bersemangat di dalam melayani Dia? Oleh karena itu, marilah kita mengasihi Tuhan, siap berkorban dalam pelayanan, dan ingat bahwa ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang terus setia mengiring Tuhan dan melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur oleh kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami dalam pengiringan kami akan Tuhan, dalam pelayanan kami, biarlah semangat dan roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa pekerjaan mulia ketika kami hidup takut akan Tuhan, ketika kami melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami tetap setia di tengah-tengah perjalanan hidup kami, khususnya ketika kami melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa

lidah masyarakat, dan ketika mereka boleh menjadi penyambung lidah masyarakat dalam menyiarkan berita-berita, biarlah Tuhan kuatkan mereka, sertai mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan di dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Pendengar, mana saja Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu. Rangkaian lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga pukul 9 nanti atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita akan mengikuti warta berita nasional yang kami relay dari programa 3 Jakarta. Kemudian nanti kami hadirkan juga ada Sandiwara Radio dan yang pasti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu akan kami hadirkan. Dan kami juga persilakan Anda nanti untuk bisa ikut bergabung ya. Berikan selamat malam ditemani dengan Nabire, cuacanya apik, bagus, good gitu ya. Anda mungkin yang baru lelah-lelah sekali beraktivitas karena hari ini Senin ya. Senin itu kan identik dengan sesuatu yang sangat sibuk-sibuk sekali gitu ya. Artinya banyak pekerjaan, tanggung jawab, tugas Anda yang harus Anda selesaikan gitu. Tapi saya berharap bahwa segala sesuatu yang Anda kerjakan ini akan membuahkan segala sesuatu yang baik pula. Kemudian apa yang Anda lakukan ini juga membawa keberkahan bagi diri Anda sendiri, kemudian keluarga Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Maka lelah Anda hari ini ya, itulah yang sudah menjadi kebahagiaan dan pasti akan menjadi kebahagiaan di kemudian hari ya. Jadi untuk Anda semua semangat dan ya, jika Anda ingin beristirahat silakan. Ya, atau mungkin Anda ingin bepergian sejenak menyeruput kopi atau apapun itu yang membuat Anda bahagia dan baik ya, silahkan Anda lakukan. Oke, baik pendengar, sekali lagi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Selamat malam.
1: Nabire, malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: baik pendengaran, mesti yang terlalu sakit nanti Anggi Marito dengan tak segampang itu. Saya lanjutkan lagi ya, aduh lagunya ya, saya terbawa juga malam inilah, jadi sedih saya ya. Lebay ya. Oke deh, mendengar saya dirikan dulu. Ini Warta Berita Nasional seperti biasa dari Pro 3 Jakarta ya. Untuk Anda nanti I'm come back dengan musik informasi di ruang dengar Anda. Nanti ada Sandiwara Radio, juga Ruang Rindu ya. Anda pasti sudah tidak sabar masuk ke Ruang Rindu lagi ya. Oke, baik-baik, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nadire, malam ini
2: bukan karena stok batu bara yang menipis, pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepat.
2: Dermon akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: Dan ini kami sedangkan karena lintas kementerian juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis juga di transport sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
1: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
9: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
10: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
9: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
10: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
10: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi pada daerah kerja Makkah pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Makkah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
14: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih lah saya menjadi petugas pesan Kemenhaj PPH Arab Saudi. Jujur atau bahagia, memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
13: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Tris Budara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
15: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
16: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
15: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Padang Sumatera Barat kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
18: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
17: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
19: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

0: sama orang sini kalau bisa jualan sekarang ya jualan bisa, karena udah buat warga Pontianak lompat di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
2: Di tahun ini
3: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebenarnya enggak, nambah pengetahuan, terus sama relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah apa lagi nih, Bang?
2: Loh,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, saya mau hadirkan satu lagu dari Fabio Acer. Judulnya Tanpa Rasa Bersalah. Iya ya, biasanya itu ada bukan ya mungkin juga sebagian dari kita gitu ya, kayak pergi tanpa rasa bersalah, atau mungkin kita ditinggalkan juga tanpa rasa bersalah gitu. Berharap sih ada perbaikan-perbaikan dari rasa bersalah itu, tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi ya sudahlah. Oke deh pendengar, semakin malam semakin mellow lagu-lagunya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Nanti kita berjumpa di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, kurang lebih 30 menit lagi. Oke deh untuk Anda semuanya yang sudah beristirahat, ini sebenarnya jam-jam tidur saya ya. Tapi karena saya hadir untuk menemani Anda malam ini yang sudah berada di peraduan, sudah mau sleeping beauty ya. Yang sudah mau tidur, atau mungkin ya untuk Anda mungkin masih ada yang lagi ngobrol, mungkin cerita dengan suami, istri, anak-anak. Atau juga mungkin untuk Anda yang lagi siapkan bahan-bahan untuk berdagang di hari esok. Biasanya kalau yang mau dagangnya pagi-pagi gitu ya, sarapan atau kue-kue tradisional, itu dari malam seperti ini sudah mulai disiapkan gitu bahan-bahannya. Nanti masaknya itu pasti dini hari gitu ya. Hebat saya, luar biasa ya untuk Bapak Ibu Anda yang bekerja dengan begitu luar biasa. Selamat malam saja untuk semuanya yang masih bekerja, tetap semangat sampai selesai. Yang baru bekerja sampai pagi gitu ya, tetap semangat juga. Oke deh pendengar, untuk Anda semuanya saya mau hadirkan lagu dari Fabio Acer. Judul lagunya ini sangat apa ya, sangat menyentuh. Judulnya saya Tanpa Rasa Bersalah ya.
2: Andai sejak awal
1: seperti kita apa ya, salah untuk saling mengenal gitu. Jadi tapi ya tidak ada yang kebetulan, setiap pertemuan pasti ada pelajarannya. Maka ya silahkan dijalani saja.

0: Dari Fabio Aser yang tanpa rasa bersalah ya. Oke, saya hadirkan dulu drama radio malam ini, judulnya Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi RRI Sintang. Juga nanti dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu hiburan malam hari ini sampai kita ketemu di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Nadire malam ini.
2: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
3: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
4: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
3: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
5: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
3: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
4: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
3: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Mahnya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Mahnya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, baik pendengar dari Idiktaf dengan sekuat sesakit aku ya, dan saya mau hadirkan juga untuk Anda Ruang Rindu malam ini. Tapi sebelumnya boleh judika aku yang terluka satu lagi.

Ya, baik mendengar dari Judika dengan aku yang terluka mengantarkan kita sudah tepat pukul 23:14 waktu Indonesia Timur. Baiklah, saya undang Anda untuk ikut bergabung ya. Dan by the way, kita di acara Ruang Rindu ya. Ruang Rindu itu singkatan ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi remember. Ruang Rindu itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh, yang mau salam-salam boleh, yang mau request lagu di malam hari ini, malam apa nih? Ini baru Senin ya. Saya kira sudah Sabtu ya. Yang mau request lagu boleh, silakan ya. Tapi lagu-lagu lawas, lagu-lagu dulu. Jadi Ruang Rindu itu kayak konsepnya itu pendengar ya, kita bercerita ya, kita merindukan seseorang atau keadaan atau sesuatu begitu lewat lagu gitu. Pasti ada lagu-lagu yang ya membuat Anda mengingat sesuatu gitu ya. Mungkin lagu-lagu cinta begitu. Oke, untuk Anda yang mau ikut bergabung silahkan ya, saya tunggu partisipasi dari Anda malam hari ini. Lewat line telepon kami boleh, lewat TikTok juga boleh. Halo, selamat malam. Ini sudah ada yang menyapa tadi, Pak Suwarno. Selamat malam. Ada Natalia katanya halo cantik. Halo juga. Aduh, saya dipanggil cantik. Ada Om Strom. Wah, nama TikToknya unik sekali ya, Om Strom. Saya Veronica deh kalau gitu ya. Oke, silakan yang request lagu boleh ya. Pokoknya halo Mr. Ben. Pokoknya lagu-lagu apa ya, lagu-lagu lawas boleh, lagu-lagu mancanegara gitu ya, lagu-lagu barat boleh, lagu-lagu Indonesia juga boleh, silahkan. Silahkan saja ya, yang di line telepon kami di studio di 0984-220074 boleh, di WhatsApp juga boleh 0813-5494419. Yes. Atau mungkin mau request lagu yang melo-melo malam hari ini boleh juga. Waktu kita sampai jam berapa? Sampai Argentina main waktu Indonesia Timur. Oh tidak ya. Sampai pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Oke, silakan yang mau request lagu, saya live juga di TikTok saya, asik. Silakan ya, yang mau telepon boleh, mau salam-salam juga boleh saja. Yang di luar kota Nabire juga mau telepon boleh ya, karena pendengar kita juga banyak dari luar gitu ya. Selamat malam, mungkin yang dari Manado, yang dari Sumatera, dari mana-mana saja.

0: Ya, mendingan silakan untuk Anda yang mau request lagu, Anda yang mau telepon boleh ya malam ini. Cuaca di luar sana Nabire cerah, tidak hujan. Biasanya itu kalau sudah mulai sore ke malam itu hujan gitu ya. Tapi ini puji Tuhan sekali tidak hujan. Saya sapa dulu ya yang mau sudah ikut bergabung malam hari ini, tapi sabar dulu. Aduh. Ini oke, saya sapa ya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Iya, malam juga. Ini dengan siapa?
1: Di Kalibumi, mungkin sudah tahu toh, Mbak.
0: Siapa? Aduh, saya disuruh tebak-tebak ini.
1: Manrus.
0: Oh, Pak Manrus. Oke. Silakan, Pak Manrus mau request lagu apa atau mau salam-salam dulu juga boleh.
1: Kayaknya mau request lagu Ibu milik Iwan Fals, mengenang masa lalu, jadi ini.
0: Oh, apa judulnya? Ibu?
1: Ibu Iwan Fals.
0: Wow, luar biasa. Ada apa dengan lagu ini? Mau bercerita?
1: Itu mengenang untuk orang tua kita yang perjuangannya sangat menyedihkan, jadi.
0: Iya, kalau sudah soal orang tua itu rasanya bagaimana gitu ya?
1: Ya, okay deh. Sedikit mengenang.
0: Iya benar.
1: Supaya nggak lupa toh.
0: Betul, betul sekali. Okay, mau salam-salam untuk siapa ini?
1: Salam untuk semua kru RRI termasuk Mbak Denok yang pernah kencan dulu di lewat udara jadi.
0: Oh gitu.
1: Mbak Denok masih ada di situ kah Mbak?
0: Mbak siapa?
1: Mbak Denok.
0: Sudah tidak ada.
1: Oh, sudah pensiun gak apa?
0: Iya, mungkin sudah pensiun, benar.
1: Ya, sudah untuk semuanya yang kro-kro RRI. Semoga sehat selalu dan selalu diberkahi.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Maha Kuasa. Dan semua penggemar RRI semuanya, suatu kurang apapun semua. Oke, begini saja Mbak. Terima kasih
0: kembali. Selamat malam. Yang ada di Kalibumi, terima kasih banyak Pak Manrus sudah ikut bergabung malam hari ini. Lagunya membuat saya juga teringat akan ibu saya, wis. Kita sudah kalau sudah bicara soal orang tua itu tidak ada habisnya dan apa ya, kita pasti rindu lah ya, rindu dengan orang tua, bapak, ibu gitu. Oke, yang lain lagi yang mau ikut bergabung silahkan, waktu kita masih cukup. Saya mau terima 10 tapi tidak mungkin ya penelponnya. Yang mau bergabung juga lewat live TikTok RRI Nabire boleh, yang live TikTok saya juga boleh. Iya, ada Ibu Diana ya. Selamat malam. Terima kasih Bu Diana. Yang lain lagi silakan yang mau ikut bergabung boleh. Yang lagi nonton live di TikToknya RRI Nabira ada siapa ini? Ede Fioman Doen. Halo kakak. Ada Syarif juga. Halo kakak. Boleh ikut bergabung silakan, mau request lagu juga boleh. Ya langsung sajalah. Mau cerita-cerita juga boleh, silakan. Lagu Kasemaran dong, lama ndak dengar. Apa? Lagu Kasemaran apa, Mas Jawa? Nama TikTok ini unik-unik ya. Iya, apa ini lagunya? Lagu Kasemaran. Boleh, boleh sekali. Boleh dong, yang mau request lagu boleh. Mau salam-salam juga boleh. Yang ada di luar kota Nabire, halo, selamat malam juga ya. Oke deh, pendengar. Ada Tio Gunadi katanya sehat selalu kakak, RRI semakin maju. Terima kasih Kak Tio. Kak Tio mau request lagu apa? Boleh sekali. Nanti saya putarkan lagunya. Iya, by the way sabar dulu. Ini dari

0: Pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terakhir dari Ronan Keating dengan When You terakhir dari Ronan Keating ya, sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda, semoga terhibur saja. Terima kasih untuk yang sudah telepon, terima kasih untuk yang di TikTok juga, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi dalam program acara Ruang Rindu setiap pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Nabire malam ini.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali menara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Selasa 23 Juni di tahun 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74, Nabire Papua Tengah, bersama saya Valen Elwan, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

Selamat pagi pendengar Ruang Nyapa untuk Anda saat ini yang baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau juga untuk Anda mendengarkan melalui streaming dan melalui RRI digital ya tentunya. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Nabire pagi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama operator Amjir ada rekan Erika dan juga di pemancar radio saat yang bertugas ada Bung Sugi dan juga bersama Bung Timo ya tentunya. Nah, apa kabar pendengar untuk Anda, kami harap kita semua hari dalam keadaan sehat ya tentunya, dalam keadaan yang sehat dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, harapannya semoga lekas sembuh sehingga Anda bisa kembali melaksanakan berbagai aktivitas seperti biasa bersama keluarga atau juga bersama dengan orang terkasih. Nah, menyapa untuk Anda saat ini yang sudah melaksanakan aktivitas lebih awal dari pukul 4 pagi ya tentunya, atau mungkin yang sudah bekerja dari kemarin ya, hingga saat ini, semoga sukses selalu. Nah, yang masih berada tempat tidur untuk segera bangun, dan jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya tentunya, hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Bersama Pro 1 pendengar hingga pukul 5:30 waktu Indonesia Timur kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pemerintahan.

0: Terdengar kita jumpa dengan beberapa teman lintas agama yang sudah menemani kita saat ini, dan kami ajakkan bebas selanjutnya untuk kita dengarkan bersama siraman rohani agama Hindu yang akan disampaikan oleh Happy Erna Susanti berikut ini.
1: Nabire pagi ini.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja dan puji syukur patut kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahannya kita masih diberikan kesehatan. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang ajaran Dharma yang berjudul Rasa Persaudaraan.

Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua sadar akan berharganya suasana aman, tentram, dan damai. Akan tetapi, kita pun sadar hal itu tidak akan datang atau terjadi begitu saja. Kita perlu melakukan upaya-upaya nyata untuk ke arah itu. Umat Sedharma yang saya kasihi, ketika kitab suci Weda menyatakan Wasudewa Kutumbakam, tentunya kita tahu kita harus melakukan sesuatu untuk mewujudkan persaudaraan seluruh umat manusia. Upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara melakukan hal-hal sederhana, yaitu dengan menumbuhkan rasa saling menghormati.

menolong, menjaga persatuan dan persahabatan satu manusia dengan manusia yang lain. Itu adalah salah satu kunci untuk membangun persaudaraan yang tulus. Dan konsep Wasudewa Kutumbakam juga menekankan bahwa perbedaan bangsa, daerah, agama maupun latar belakang tidak boleh menjadi tembok pemisah atau sekat pemisah. Ketika kita sudah memiliki kesadaran bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga, maka sekat atau tembok akan hilang. Kita tidak lagi melihat dengan sebelah mata, memandang seseorang hanya dengan sebelah mata, tentang perbedaan keyakinan, warna kulit, dari daerah mana, dan dari negara mana, bentuknya seperti apa, rambutnya seperti apa. Kita tidak akan memandang hal itu lagi. Dan hal ini sudah disebutkan pada kitab Suci Bhagavad Gita, bab 6, sloka 29, yang berbunyi Sarwa Bhuta Stam Atmanam Sarwa Bhutani Chatmani Iksate Yoga Yuk Tatma Sarwatra Sama Darsana, yang artinya seorang yogi yang sejati melihat aku bersemayam di dalam semua makhluk hidup, dan juga dia juga melihat setiap makhluk hidup di dalam diriku. Memang orang yang sudah sadar akan dirinya melihat aku, Tuhan Yang Maha Esa, yang sama di mana-mana. Dari sinilah perlunya kita memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran Dharma agar kita memiliki kesadaran untuk melihat semua manusia itu setara, tidak membeda-bedakan. Walaupun mungkin benar, terkadang sulit untuk melakukan hal-hal tersebut karena mungkin ego kita yang terlalu tinggi atau rasa-rasa amarah yang masih menyelimuti, tetapi sebagai manusia kita tidak bisa terus ada di stuck di sana hanya menuruti ego kita. Tetapi sebagai manusia kita harus terus belajar untuk menjadi lebih baik. Umat Sedharma yang saya muliakan, untuk memperkuat rasa persaudaraan, Wasudewa Kutumbakam atau satu dunia adalah satu keluarga, ada hal yang harus kita hindari, yaitu rasa dendam, kebencian terhadap orang lain maupun makhluk lain. Serta kita harus budayakan ahimsa atau hidup tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan inilah salah satu ajaran etika moral yang luhur. Ajaran ini harus ditempatkan di posisi pertama dalam ajaran Pancayama Brata dan dasar landasan yoga. Weda pun menyatakan ahimsa paramo dharma, bahwa tidak melakukan kekerasan adalah pelaksanaan dharma yang tinggi. Ahimsa atau tanpa melakukan kekerasan harus diajarkan dalam semua tingkatan masyarakat, baik dari anak-anak, anak remaja, atau orang tua, dan siapa saja. Bagi seseorang yang mendambakan kedamaian dan ketentraman, kita harus belajar hidup tanpa kekerasan, mengurangi ego dan amarah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk ikut membangun budaya baru, yaitu tanpa kekerasan, agar bisa mewujudkan rasa persaudaraan, yaitu Wasudewa Kutumbakam, satu dunia adalah satu keluarga. Bersama-sama membangun budaya baru tanpa kekerasan yang memberikan harapan bagi seluruh umat manusia agar hidup dengan damai dan tentram. Baik umat Sedharma, untuk itu kita perlu mengorbankan aku. Maksud dari mengorbankan aku adalah dimulai dari diri kita sendiri untuk melaksanakan hal-hal sederhana terlebih dahulu, atau memperbarui rasa persaudaraan yang akan membuka gerbang kedamaian. Mungkin dengan cara ini atau dengan hal ini, dengan melakukan hal-hal sederhana terlebih dahulu, dimulai dari diri kita sendiri, bisa mengurangi kekerasan yang terjadi selama ini. Dari banyaknya orang, kita memulai dari diri kita sendiri untuk menurunkan ego, untuk tidak hidup
dalam kekerasan, untuk merangkul orang-orang, tidak memihak salah satu, seperti itu. Dari banyaknya hal-hal buruk dan baik yang kita terima, semoga kita tidak kehilangan tata krama kita. Yang paling sederhana adalah tidak memandang rendah atau bagaimana cara kita memandang manusia dan makhluk lain, seperti itu. Baik umat sedharma, dengan demikian yang saya dapat sampaikan pada hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita cuapkan dengan beberapa tambang bernuansa rohani Hindu yang sudah menemani dan saat ini. Dan selanjutnya pendengar, kami ajukan kita nantikan tanda pukul 6 waktu Indonesia Timur penyampaian warta berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Hari pertama pengawasan BBM subsidi di Nabire berjalan lancar. Warga beri dukungan dan masukan.
1: Terpantau dari tadi pagi jam 7 sedikit tadi saya di sini untuk yang bio solar itu aman kondusif.
0: Pemprov Papua Tengah menggelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menerapkan pengawasan dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi melalui sistem plat nomor kendaraan ganjil genap. Kebijakan yang mulai berlaku pada Senin 22 Juni 2026 ini bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire resmi memberlakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Nabire. Pada hari pertama pelaksanaannya Senin 22 Juni 2026, sistem ganjil genap mulai diterapkan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Berdasarkan pantauan RRI di sejumlah SPBU, kendaraan dengan plat nomor ganjil hanya dilayani pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara kendaraan dengan plat nomor genap mendapatkan pelayanan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapat pengawasan langsung dari personel Polres Nabire bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire. Petugas tampak mengarahkan masyarakat yang hendak mengisi BBM subsidi sekaligus memberikan sosialisasi mengenai mekanisme baru tersebut agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Meskipun masih menjadi hal baru bagi sebagian warga, proses sosialisasi terus dilakukan agar penerapan kebijakan berjalan tertib dan tujuan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran dapat tercapai. Salah seorang warga Nabire, Marwanti, mengaku mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sistem ganjil genap diharapkan mampu mengurangi antrian panjang di SPBU sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar berhak dapat memperoleh BBM subsidi.
3: Tepat sasaran. Dengan kebijakan begini, itu sudah bagus kan dan perlu dilakukan, diawasi untuk seperti apa. Ya,
4: bagus kan.
3: Bagus. Mungkin ada pesan begitu harapan kayak pemerintah Kabupaten Nabire.
4: Tidak banyak antri gitu, sudah lama antrinya.
3: Mengenai soal ganjil genap, gimana nih menurutmu?
4: Ikutin aja sih, ikutin peraturannya itu lah.
3: Menurut Mbak itu baik saja ya?
2: Sementara itu Yusri Fal, seorang sopir angkutan lintas antar kabupaten di wilayah pedalaman Papua Tengah, juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata distribusi BBM subsidi. Namun ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi besaran kuota BBM bagi kendaraan angkutan umum. Menurutnya kuota 45 liter untuk kendaraan roda 4 dinilai belum cukup untuk kebutuhan operasional perjalanan jarak jauh. Ia mengusulkan agar kuota ditambah hingga sekitar 70 liter per kendaraan atau diberikan alternatif pengisian setiap hari dengan kuota yang disesuaikan.
5: Nah, saya mewakili teman-teman lintas, mereka keluhkan itu di kami punya grup WA, nggak cukup mas, kalau untuk naik pedalaman. Saya saja muat, biasa muat logistik naik, punya 4 mobil, cuma jatah 40, jadi ya harus tunggu hari ganjil atau hari genapnya lagi baru bisa naik ke pedalaman.
3: Oh, mas tadi sendiri berikan jatah BBM berapa untuk hari ini?
5: Cuma 45 pak.
3: Kalau biasanya untuk ke pedalaman butuh berapa liter?
5: Full tank 70 liter.
3: 70 liter.
5: Ya, memang nggak cukup, jadi kalau saya mau naik berarti harus nunggu hari lusa lagi baru saya ngisi. Nah kalau keluhannya rekan-rekan yang lain sih, kalau memang ganjil genapnya mau diterapkan, ya kalau bisa jangan dibatasi lah, kasihlah kita full tank. Biar hari itu juga kita bisa langsung naik lah. Atau kalau memang diterapkan ganjil genap, kasihlah kita full tank. Tapi kalau dibatasi, cobalah kasih kita tiap hari saja mengisi, kan tidak usah ada ganjil genap. Kita besoknya bisa ngisi lagi, nggak selisih jauh harinya pak kita ini. Misalnya logistik ke pedalaman ini kasihan kita, kadang ada muat sayur, tahu, ikan, yang biasa barang yang tidak bisa nunggu pak.
2: Di sisi lain, pengawas SPBU 84.988.01 OYH Atun mengatakan pelaksanaan hari pertama kebijakan ganjil genap secara umum berlangsung aman, tertib dan lancar. Meski demikian, pihak SPBU masih menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat, khususnya terkait kendaraan yang telah berganti plat nomor dari kode PA menjadi PT. Karena itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Nabire bersama Samsat dapat memberikan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
6: Kalau yang saya tangkap dari tadi pagi, nakes jam 7 lewat sedikit tadi saya di sini untuk yang bio solar itu aman kondusif. Tapi untuk yang terkait tadi sempat ada sedikit
7: masukan
6: dari yang terutama limpas ya, mereka akan kurang menerima dengan keadaan seperti ini. Mereka kan kerja maunya tiap hari harus isi. Tapi tadi sudah ada penanganan dari kepala Satpol PP, nanti akan disampaikan itu ke pemilik administrasi. Ya, semuanya berjalan lancar, aman, dan bisa saling mengerti kita sebagai SPBU dengan masyarakat di pengguna, mungkin sama-sama menjalani aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kendala kami itu yang harus dipaksakan untuk berubah ke dari PA ke PT, sedangkan itu kan masih masa berlakunya masih ada yang sampai 2020 baru bisa ganti ke PT. Itu yang kami harus minta penjelasan dari Samsat itu bagaimana. Mungkin dari pihak Samsat memberikan pemberitahuan ke Pemda, ini solusinya bagaimana, kita jalani sama-sama. Kalau masyarakat banyaknya ini apa, mereka mau ganti ke PT tapi jangan bayar, maksudnya begitu. Itu permintaan kami, teman-teman.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penerapan sistem pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi ini dapat menciptakan distribusi energi yang lebih adil, tepat sasaran, serta mengurangi praktik penyalahgunaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan antrian panjang di SPBU. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah gelar pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan. Robi Vanili melaporkan selengkapnya.
8: Perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Ungkapan itu dikemukakan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Dr. Haji Tumiran, SOS MAP, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, dalam kegiatan pelatihan teknis pengawasan di bidang perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Senin 22 Juni 2026. Dikatakan peningkatan kapasitas aparatur negara yang bertugas di bidang perdagangan merupakan kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN yang membidangi perdagangan harus memahami aturan, mekanisme pengawasan, serta kondisi real di lapangan kerja secara tepat dan bertanggung jawab.
9: Jadikan kesempatan ini untuk menambah wawasan, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Tugas pengawasan perdagangan bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang baik dalam aktivitas perdagangan. Salah satu tantangan besar yang kita hadapi di Papua Tengah ini adalah disparitas harga bahan pokok antara wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Masyarakat di daerah pegunungan sering menanggung harga yang jauh lebih tinggi akibat biaya transportasi yang mahal, distribusi barang yang terbatas, serta adanya praktek penimbunan dan permainan harga oleh oknum-oknum pedagang. Kondisi ini menekan daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu, pengawasan perdagangan harus terus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui pengawasan yang baik, koordinasi bersama Kementerian Perdagangan serta komitmen ASN yang membidangi perdagangan di 8 kabupaten, kita harus memastikan distribusi barang berjalan lancar, stok tetap tersedia, dan harga tetap stabil.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Meki Tenoye S. Hood dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan teknis ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khusus dalam pengawasan barang yang diatur, barang kebutuhan pokok, barang beredar, dan pengawasan barang dan jasa, serta menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pembagian kewenangan pusat, kota, dan daerah atau kabupaten.
7: Tema kegiatan pelatihan teknis pengawasan distribusi dalam menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Waktu pelaksanaan, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari, sejak hari Senin sekarang, tanggal 22 Juni, sampai dengan hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Peserta kegiatan terdiri dari ASN perwakilan 8 kabupaten dan para undangan di Provinsi Papua Tengah. Materi, ada pun yang materi yang kami akan ikuti bersama. Yang pertama, pengawasan barang yang diatur, pengawasan barang kebutuhan pokok, pengawasan barang beredar, dan pengawasan barang dan jasa. Narasumber berasal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2026 yang dituangkan dalam DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
8: Melalui kegiatan pelatihan teknis, diharapkan para peserta mampu melakukan pengawasan terhadap barang yang diatur maupun melakukan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok, serta mampu melakukan pengawasan terhadap barang beredar maupun mampu melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa. Rumi Fanindi melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar kegiatan koordinasi lintas sektor penjangkauan anak terlantar yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga Senin kemarin. Kegiatan ini melibatkan berbagai OPD, pemerintah distrik, lurah, kader anak, serta instansi terkait guna memperkuat penanganan anak-anak terlantar di Kabupaten Mimika. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
10: Penanganan anak terlantar di Kabupaten Mimika menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui pertemuan koordinasi lintas sektor. Dinas Sosial mengajak seluruh pihak terkait untuk menyamakan langkah dalam menjangkau, mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang mengalami keterlantaran akibat berbagai faktor, mulai dari persoalan ekonomi hingga penceraian orang tua. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Amelia Samaran, mengatakan bahwa anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama hingga membutuhkan kolaborasi berbagai instansi untuk memastikan mereka memperoleh pendampingan dan pembinaan yang tepat.
11: Mereka anak-anak terlantar ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai pemerintah dalam hal ini dan sosial berkolaborasi dengan juga perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagaimana anak-anak ini bisa dijangkau, anak-anak ini bisa kami identifikasi, kemudian dilakukan penanganan-penanganan dengan pembinaan-pembinaan. Ada kader anak yang nanti ke depan mungkin kami akan buatkan dalam SK, karena selama ini mereka mengambil data di lapangan tidak ada SK atau sebagai legalitas mereka, sehingga kadang ditolak oleh masyarakat. Kadang bahkan masyarakat merasa mereka karena tidak ada legalitas itu, mereka tidak bisa menjangkau secara utuh informasi yang mereka dapatkan. Dan bagaimana ketika mereka tidak bisa mendapatkan informasi ini, mau kita melakukan pembinaan, bimbingan kepada anak-anak. Nah, ini mereka lah sebagai perpanjangan tangan pemerintah ketika mereka ada di lapangan.
10: Mereka ada bertugas untuk mencari informasi terkait anak putus sekolah maupun anak terlantar yang masih terkendala karena belum memiliki legalitas resmi. Untuk itu, Dinas Sosial berencana menerbitkan surat keputusan atau SK sebagai dasar hukum bagi para kader dalam menjalankan tugas. Selain itu, Dinas Sosial telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi anak-anak terlantar yang membutuhkan pemeriksaan medis maupun pendampingan lanjutan.
11: Ketika ada laporan masuk ke kami dari kader-kader anak ataupun dari masyarakat langsung, kami akan menangani, dan kalau ketika anak-anak itu sakit akan langsung dibiayai oleh Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan gratis. Jadi tanpa biaya, khusus untuk anak-anak terlantar. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi tujuan pertemuan kami di hari ini.
10: Dinas Sosial Kabupaten Mimika saat ini mencatat sekitar 205 anak terlantar yang telah terdata dan terverifikasi. Namun dari pertemuan tersebut juga muncul data dari Distrik Mimika Baru yang menyebutkan terdapat sekitar 7.000 anak terlantar yang masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Pemerintah daerah akan melakukan sinkronisasi data bersama seluruh pihak terkait agar program penanganan dan intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Nabire kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan keagamaan dengan melakukan penjemputan dan pengawalan kepulangan jemaah haji yang kembali ke tanah air. Layanan ini mencakup penyambutan resmi di embarkasi Makassar hingga kepulangan jemaah ke Nabire. Robi Vanili melaporkan selengkapnya.
8: Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Burhanuddin Pawenari, dalam keterangannya kepada RRI menegaskan bahwa kloter 27 embarkasi Makassar telah tiba dan mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Minggu 21 Juni 2026 dan selanjutnya seluruh jemaah haji menuju Asrama Haji Sudian Makassar untuk mengikuti proses penerimaan resmi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama yang membidangi penyelenggaraan haji di wilayah Papua dan Papua Tengah. Menurutnya, dari 80 orang jemaah haji asal Kabupaten Nabire, sebanyak 79 orang telah tiba di tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Namun demikian terdapat satu orang jemaah haji asal Nabire atas nama Haji Najamuddin, warga Samabusa yang belum dapat kembali bersama rombongan karena sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit King Fahd Madinah, Arab Saudi. Burhanuddin Pawenari mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nabire bersama keluarga besar dan seluruh masyarakat turut mendoakan agar Haji Najamuddin segera diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat kembali ke Indonesia dan berkumpul kembali bersama keluarga.
12: Saat ini kami berada di Asrama Haji Sudiang Makassar dalam rangka mewakili Bupati Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire, kepulangan jemaah haji Indonesia kloter 27 debarkasi Makassar yang berjumlah 383 orang, di mana dalam kloter tersebut juga ada jemaah haji asal Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sejumlah 80 orang. Jadi secara resmi Kanwil Kementerian Haji Provinsi Papua Tengah menerima 383 orang jemaah haji kloter 27 yang tiba sore ini di Bandara Hasanuddin Makassar pukul 15.30 WITA. Untuk rombongan jemaah haji Kabupaten Nabire sejumlah 80 orang, yang hadir 79 orang dalam kondisi sehat walafiat dan selamat. Sementara satu orang jemaah haji asal Nabire atas nama Haji Najamuddin, tempat tinggal di Samabusa, belum sempat kembali ke tanah air karena mengalami sakit sehingga harus dirawat di Rumah Sakit King Fahd Madinah. Nanti setelah yang bersangkutan sudah sehat dan akan diterbangkan atau diberangkatkan, dikembalikan kembali ke tanah air.
8: Seluruh jemaah haji yang telah kembali dari tanah suci diharapkan dapat menjadi haji yang mabrur dan haja yang mabrura, mampu menjadi teladan di tengah keluarga dan masyarakat, serta membawa nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, persaudaraan, dan ketakwaan yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
12: Sebanyak 79 orang dari Haji Kabupaten Nabire itu selanjutnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Ada yang tinggal di seputaran atau di kabupaten yang ada di Sulsel, ada juga di kabupaten yang lain. Mereka kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat dan bertemu dengan keluarga. Setelah seluruh urusan mereka selesai dengan keluarga, baru mungkin mereka kembali lagi ke Nabire. Tentu kita semua selaku warga masyarakat Kabupaten Nabire mengucapkan puji syukur, dan tentunya kami Pemda Kabupaten Nabire menyampaikan selamat atas kembalinya 79 orang haji asal Kabupaten Nabire yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah.
8: Semoga pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci menjadi kekuatan dalam membangun keluarga yang harmonis, lingkungan yang damai, serta ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Nabire yang religius, rukun, dan sejahtera. Robi Vanindi melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil. Melalui sosialisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, Sakip, Lakip, dan tambahan penghasilan pegawai, aparatur sipil negara diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Nur Febiana selengkapnya melaporkan.
13: Sosialisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP, serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP digelar di Aula Kasih Tabernakel, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap pengelolaan keuangan daerah, pengukuran kinerja, serta penerapan sistem akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan bagi masyarakat. Staf ahli 2 Bidang Kemasyarakatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otonomi Khusus Papua Tengah, UKAS menyatakan, penyusunan laporan pemerintah bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
14: Penyusunan laporan pemerintah bukan hanya kewajiban administratif. Laporan yang disusun oleh setiap perangkat daerah merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program penggunaan anggaran, capaian kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, laporan LKPD

0: Pendengar, Anda masih bersama siaran program satu Radio Republik Indonesia Labiria, dan juga pendengar, untuk siaran pertandingan antara Prancis dan juga Irak dapat Anda ikuti melalui siaran Pro 2 ya tentunya. Nah, dan juga pendengar, pagi hari ini waktu Studio Pro 1 menunjukkan pukul 8:05 waktu Indonesia Timur, kami ajakkan selanjutnya untuk kita ikuti bersama dalam Nabire Menyapa.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabire Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini masih setia bersama Pro 1 RRI Nabire, dan kita berjumpa dalam Nabire Menyapa untuk edisi siaran hari Selasa ya, 23 Juni di tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, dan juga tentunya akan memandu dialog hingga nanti kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tentunya pagi hari ini dengan topik penerapan aturan penertiban BBM bersubsidi ya di Kabupaten Nabire. Tiga narasumber, namun saat ini yang hadir hanya satu narasumber. Bupati Nabire yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Nabire ada Bapak Julianus Pasang, SPD MPD ya tentunya. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Ya, apa kabarnya Bapak untuk hari ini?
2: Baik.
0: Ya, dan juga tentunya pendengar, nantinya kami buka line telepon ya untuk Anda yang berpartisipasi atau mungkin yang bertanya atau mungkin memberikan masukan ya terkait dengan topik kita pagi hari ini. Nantinya kayak kami berikan kesempatan untuk Anda melalui telepon 0984 22074 ya tentunya. Nah, kebijakan ini tentunya bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran, adil, dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak ya. Ya, dan juga pendengar, langsung saja pagi hari ini untuk Bapak Yudhoyono Supasa yang sudah hadir, mungkin sambil menanti untuk kedua narasumber lainnya. Nah, yang pertama, apa nih Bapak yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Nabire untuk melakukan penertiban distribusi dan juga penggunaan BBM bersubsidi saat ini?
2: Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua secara khusus sebagai pemeriksa RRI di Kabupaten Nabire dan sekitarnya, dan pada umumnya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa yang ditanyakan tadi, apa dasarnya sehingga dilaksanakan daripada penertiban untuk BBM bersubsidi? Makasih. Jadi dasarnya itu adalah kita merujuk ke berdasarkan Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan BBM yang bersubsidi. Di dalam peraturan itu ya tentunya tersirat bahwa BBM bersubsidi itu dikhususkan bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, dan bukan dikhususkan oleh misalnya perusahaan, PT, CP, dan juga UD, tetapi juga yang marak di Kabupaten Nabire bahwa yang menggunakan BBM bersubsidi itu adalah tambang-tambang emas, tambang-tambang liar yang memang melalui daripada penampung-penampung atau di Nabire dikatakan nangka-nangka, sehingga masyarakat resah. Masyarakat resah ini menyampaikan ke pemerintah daerah, bahkan menyampaikan ke DPRK.
0: Baik.
2: Sehingga waktu itu kami pertemuan pertama itu dengan DPR. Nah, sehingga DPR menyampaikan bahwa ya ini BBM bersubsidi itu bukan diberikan kepada masyarakat yang sesuai aturan bahwa selayaknya yang menerima daripada BBM bersubsidi. Tetapi keluhan itu kita evaluasi terus-menerus bersama dengan DPR, bersama dengan Polres Kabupaten Nabire, Kodim, dan Perhubungan, Pol PP, juga kita libatkan tokoh masyarakat. Nah, apa yang terjadi waktu itu, keresahan apalagi waktu naik BBM, maka memang yang mengisi itu adalah semua nangka-nangka, bahasa di Nabire, mungkin penampung-penampung ini. Lalu kami

0: Buat rapat bersama, dihadiri lagi dengan Ketua DPR dengan anggotanya,
1: iya.
0: Kemudian dari Kapolres, Dandim, dan tokoh masyarakat juga, Perhubungan, Pol PP, dan semua. Waktu itu memang kita libatkan banyak orang. Nah, sehingga diambil kesepakatan bahwa setelah dievaluasi BBM ini, memang yang menggunakan itu adalah perusahaan-perusahaan, baik itu berupa PT, CP, usaha dagang, kemudian untuk tambang-tambang emas ini, inilah yang menggunakan daripada BBM. Akhirnya kita rapat dan kita lakukan bahwa kita buat aturan bahwa yang diberikan BBM itu, yang pertama, kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire. Ya. Jadi juga misalnya roda 2, roda 4, tetapi dia terdaftar di kabupaten lain, tapi dia mencari di Nabire, maka kita tidak layani. Baik. BBM bersubsidi. Kenapa? Karena dia mencari di Nabire, tetapi membayar pajak di tempat lain.
1: Di tempat lain, ya.
0: Iya. Dan ini, kalau kita semua memberikan peluang yang begitu, karena mobil yang ada di Nabire ini berbagai sumber dari daerah, dari Jakarta, dari Surabaya, ya, dari Makassar, dan daerah lainnya. Sehingga itu juga diputuskan bahwa tidak boleh dilayani. Kemudian untuk beroda sesuai dengan apa yang masih aktif. Nah, kalau mati misalnya pajaknya atau STNK-nya,
1: ya,
0: maka itu juga kita tidak layani. Kenapa kita tidak layani? Agar pemilik mobil itu dia bisa membayar ke daerah untuk mengurus pajak ini. Ya, karena ini apa, PAD itu adalah untuk membangun daerah.
1: Ya.
0: Nah, kalau tidak ada PAD, apalagi sekarang, ya, maka daerah itu tidak bisa buat apa-apa. Nah, lalu yang berikut adalah kendaraan atau truk mengangkut sampah. Itu juga kita perbolehkan. Ya. Kenapa diperbolehkan untuk truk mengangkut sampah? Karena sesuai dengan aturan dari pusat. Bahwa kalau tidak dilayani BBM bersubsidi untuk truk sampah, maka sampah pasti berkeliaran. Iya, dan tidak sanggup untuk membeli BBM yang non subsidi, apalagi ini kan kepentingan masyarakat ini. Yeah. Lalu yang berikut adalah kendaraan yang buatan 2010 ke bawah, karena ini yang faktanya bahwa ini semua yang antri untuk untuk penampung.
1: Yeah.
0: Ya, orang lebih bilang nangka-nangka.
1: Mobil nangka.
0: Iya, yeah, mobil nangka ini. Nah, sehingga setelah kita evaluasi, oh ternyata mobil yang itu setiap saat juga antri, tidak pernah cari muatan, tapi dia antri juga. Nah, tetapi juga mobil trek, setelah kita evaluasi, ternyata trek juga banyak yang tidak mau pergi cari muatan, tetapi dia antri saja.
1: Antri minyak, ya.
0: Ya, antri saja. Apalagi setelah naik BBM, pernah naik 2.600 solar, ya. Nah, dibeli di SPBU itu 6.800. Jadi kalau dia jual misalnya 20.000, berarti untung ya masih lebih 10.000.
1: Ya.
0: Kalau dia misalnya dapat 50 liter, berarti ya dia dapat sekitar 750.000. Nah, kalau dia dapat 750.000, pikiran orang yang memang pikirannya tidak sehat ini, tidak berpikir untuk masyarakat. Nah, inilah yang membuat BBM itu sangat langka.
1: Baik.
0: Iya, sangat langka. Oleh karena itu, keputusan waktu itu diputuskan bersama antara Bupati, Kapolres, Dandim, tokoh masyarakat, ketua DPR, akhirnya kita buat yang bagaimana untuk mengatasi daripada BBM itu. Akhirnya keluar edaran Bapak Bupati, karena ini sudah ketiga kalinya edaran Pak Bupati keluar ini, tapi tidak pernah diindahkan sebenarnya, ya masih ada saja, ya bahkan itu misalnya di SPBU setelah kita evaluasi maka masih ada juga mobil yang menggunakan barcode bukan barcode mobil yang bersangkutan. Kita dapatkan masih ada juga mobil menggunakan lebih dari satu barcode.
1: Iya.
0: Dan mobil yang tadi itu yang tidak layak untuk diisikan, maka dia diisikan. Itulah menjadi evaluasi pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda, bersama dengan DPR, sehingga ya akan dilakukan seperti ini.
1: Baik.
0: Ini pemerintah daerah, ya Kapolres, Dadim, DPR, ini dibuat ini bukan kepentingan pemerintah daerah, ya tetapi kepentingan masyarakat. Adanya keluhan-keluhan masyarakat, teriak masyarakat, kenapa kami tidak bisa dapat BBM bersubsidi? Aja kita buat. Nah faktanya mulai dari kemarin sampai dengan tadi saya keliling juga pantau, maka itu sudah aman.
1: Aman, lancar.
0: Ya, lancar. Masyarakat yang memang sewajarnya pakai masuk, masuk. Tidak ada lagi antri-antri. Padahal selama ini, ya misalnya di Oyehe, di Wadio itu kalau kita lewat pagi tidak bisa lewat karena full antri di situ, ya. Antrian yang panjang. Di Oyehe juga, bahu jalan itu tempat parkir sampai di kadang-kadang sampai di apa? Pertokoan. Nah, ini. Jadi mari kita semua mendukung daripada program ini agar masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan daripada BBM bersubsidi. Mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Baik. Ya, dan juga Bapak, mungkin kalau saudara Bapak melihat kira-kira apa nih dampak yang dirasakan apabila BBM ini tidak tepat sasaran?
0: Ya. Jadi, kalau misalnya di satu daerah BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, maka pasti perekonomian itu lumpuh.
1: Baik.
0: Ya kenapa? Misalnya saya kasih contoh, kita di Nabire banyak masyarakat kita yang nelayan. Nah kalau nelayan ini tidak dapat BBM yang bersubsidi, mau beli BBM yang non subsidi, jelas itu tidak mampu dan dia pasti tidak pernah pergi untuk jadi nelayan cari ikan misalnya. Juga misalnya petani pertanian, ya sekarang butuh misalnya traktor dan seterusnya. Nah kalau misalnya petani ini juga tidak mendapatkan daripada BBM bersubsidi, maka pasti tidak mampu beli daripada BBM non subsidi. Akhirnya apa? Berarti petani tidak bisa menggarap misalnya sawah, kebun dan seterusnya. Nah inilah sehingga pemerintah daerah bersama dengan DPR Forkopimda untuk melakukan bagaimana kita memihak ke rakyat, akhirnya rakyat kita ini bisa sejahtera karena bisa untuk melakukan pekerjaan daripada masyarakat kita, yang nelayan jadi nelayan, yang petani jadi petani, yang berkebun untuk melakukan berkebun, tetapi juga mobil-mobil yang muat misalnya petani kita misalnya dari Yaro tiba di Nabire. Nah kalau mobil itu juga kalau dia menggunakan BBM non subsidi pasti untuk pembayaran dari Yaro pasti naik lah. Nah, sehingga masyarakat juga kan kasihan. Nah, hal-hal ini perlu didengar keluhan masyarakat. Ya DPR sudah mendengar dan kita rapat. Pemerintah dalam hal ini Pak Bupati juga sudah mendengar teriakan masyarakat, Kapolres, Dandim dan semua yang terlibat, bahkan tokoh masyarakat sendiri menyampaikan bahwa kenapa terjadi seperti ini. Makasih.
1: Baik, sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Nabire ini Bapak, mungkin apa adakah kelompok masyarakat yang dikurangi untuk menerima BBM bersubsidi ini, apakah tetap untuk kelompok-kelompok yang berhak menerima BBM bersubsidi?
0: Iya, jadi untuk masyarakat yang tadi dikatakan bahwa apakah BBM itu ada pengurangan, ya, tapi ini sudah berlaku, sudah dari edaran pertama Pak Bupati. Mm-hmm. Jadi edaran pertama Pak Bupati itu, kalau misalnya roda 2, maka diisi 7 liter.
1: 7 liter.
0: Ya, kenapa? Karena kita berpikir, ya kalau 7 liter itu, satu hari kita pakai akan pasti tidak habis. Mm-hmm. Ya, kita evaluasi seperti itu. Kemudian untuk roda 4, ya, kita berikan 40 dan 45. Jadi tipe itu solar dan bensin sama. Kemudian untuk roda 6 diisikan 50 liter. Ya. Dalam hal ini kita perlakukan ganjil genap setelah BBM itu kita evaluasi. Berarti kan kalau misalnya betul-betul masyarakat semua yang sepantasnya menerima, ya. Kalau misalnya kita evaluasi satu hari itu yang jatah dari misalnya Pertamina, kalau misalnya tidak habis, berarti kita evaluasi lagi untuk ditambahkan. Tetapi kalau habis juga itu, berarti kan semua masyarakat bisa, intinya bahwa kalau bisa semua masyarakat dapat yang sepantasnya mendapat, yang memang ditujukan untuk BBM disubsidi ini untuk masyarakat. Ya.
1: Kalau sesuai dengan edaran yang sudah dikeluarkan oleh Bupati ini kan Bapak, setiap hari Senin, Rabu, Jumat untuk berempat ganjil,
0: yeah.
1: Dan Selasa, Kamis, Sabtu untuk yang berempat genap.
0: Yeah.
1: Nah, untuk hari Minggunya seperti apa nih Bapak?
0: Ya, yeah. Baik, makasih. Jadi memang selama ini di seluruh Indonesia itu kalau hari Minggu itu tidak ada pelayanan yang BBM bersubsidi. Yeah. Oh. Bukan hanya Nabire. Jadi seluruh Indonesia itu tidak ada pelayanan untuk hari
1: BBM
0: Minggu.
1: BBM bersubsidi.
0: Ya, ya BBM, khusus BBM bersubsidi. Kalau non subsidi itu ya jalan terus. Nah, sehingga ya yang 6 hari itu, nah, itu yang ganjil genap. Misalnya Senin, Rabu dan Jumat.
1: Iya.
0: Ya. Kemudian yang genapnya lagi, ya itu sesuai dengan yang ada di edaran Pak Bupati.
1: Ya, baik. Ya, untuk Anda pendengar, pagi hari ini kami buka kesempatan untuk Anda mungkin yang ingin berpartisipasi ya tentu dalam perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan penerapan aturan penertiban BBM bersubsidi ke Kabupaten Nabire. Untuk Anda mungkin yang masih bingung seperti apa atau mungkin juga ingin bertanya, boleh silakan. Kami buka line telepon untuk Anda 0984-22074 atau melalui telepon WhatsApp ya 0813-5494-419. Pagi hari ini di Studio Pro 1 hadir Bupati Nabire diwakili oleh Sekda Kabupaten Nabire ada Bapak Yulianus Pasang yang menemani perbincangan kita pagi hari ini hingga nanti kurang lebih pukul 9 ya, waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga Bapak kemarin pada pelaksanaan hari pertama itu banyak masukan-masukan dan juga permintaan dari masyarakat yang kemarin mengisi BBM ya tentunya. Salah satunya kemarin yang saya dengar Bapak itu di berita tadi pagi itu ada yang mengeluhkan terkait dengan ada yang batasnya 7 berapa Pak yang untuk yang truk
0: 50.
1: 50. Ya. Itu katanya kan kurang untuk perjalanan ke atas. Nah, itu kira-kira seperti apa Bapak untuk
0: menanggapi ya.
1: Permasalahan tersebut.
0: Sebenarnya kalau 50 itu kan sudah sampai di pedalaman. Hmm. Misalnya di Dogiyai.
1: Ya.
0: Nah, ini kan masuk-masuk masing-masing daerah punya jatah.
1: Ya.
0: Jadi bukan berarti kalau misalnya truk naik itu ditanggung beban di Nabire.
1: Iya.
0: Iya. Tetapi di atas juga Dogiyai juga ada SPBU-nya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kalau misalnya tiba sehingga semua juga kabupaten bisa melayani daripada mobil-mobil misalnya ini mobil lintas, ya. Tetapi nah itu yang saya katakan tadi. Nah, sambil kita evaluasi ini, ya, nanti kita laporkan ke Bapak Bupati bahwa ya ini setelah dilakukan ganjil genap seperti apa. Nah, kita pantau terus, kita evaluasi. Misalnya hari ini kalau misalnya jatahnya dari dari Pertamina sekian. Yeah. Nah, kalau misalnya sore ya masih ada sisa. Nah itu yang kita evaluasi dan kita laporkan ke Pak Bupati, ke Pak Kapolres, ke Pak Dandim, ya, karena ini semua kita terlibat, ya, terutama untuk Satpol PP ini kan ada pengawasan terus. Sekarang juga ada pengawasan di dari Polres dan juga dari Kodim. Nah ini hal-hal seperti ini untuk mendampingi kami punya Satpol PP dan Perhubungan. Nah, bagaimana sehingga betul-betul ini bisa berjalan sebagaimana mestinya? Sekali lagi, ini kita buat karena kita mendengar keluhan masyarakat, teriakan masyarakat. Nah, kita ini adalah pelayan masyarakat. Nah, kalau teriakan masyarakat lalu kita tidak dengar, berarti bukan kita pelayan.
1: Iya.
0: Iya. Agar betul-betul ini bisa BBM ini digunakan sesuai dengan aturan, mungkin itu.
1: Baik, pendengar, untuk Anda tetaplah bersama Pro 1 RNA Biri, kami kembali sesaat lagi.
2: Nabire pagi ini.

0: Pagi ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga tentunya masih dalam Nabire Menyapa dengan penerapan aturan penertiban BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Dan pagi hari ini pendengar, telah hadir satu narasumber yang akan menemani perbincangan kita di pagi hari ini ya. Ada Bapak Agus Runggari dari Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire. Selamat pagi Bapak Agus.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya Bapak untuk hari ini?
2: Sehat.
1: Ya, semoga sehat selalu ya tentunya. Nah, dan juga pendengar 0984-22074 untuk Anda mungkin yang ingin berpartisipasi dalam perbincangan kita pagi hari ini, dengan ingin bertanya atau mungkin memberikan masukan ya terkait dengan aturan penertiban BBM ini, 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419. Nah, mungkin sambil menanti untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi atau pagi hari ini, saya mungkin bertanya terlebih dahulu untuk Bapak Agus, dari hasil pengawasan yang dilakukan kemarin, mungkin adakah pelanggaran Bapak yang mungkin dilakukan?
2: Baik, terima kasih untuk warga Kabupaten Nabire semua, masyarakat yang saya cintai. Jadi dengan terkaitnya surat edaran Bapak Bupati Kabupaten Nabire, sesuai dengan surat edaran Bapak Bupati terkait dengan BBM bersubsidi. Nah, ini kita lihat sampai hari ini tuh antriannya terlalu panjang. Langsung ada kebijakan dari Bapak Bupati, Bapak Sekda untuk keluarkan satu surat edaran Bupati untuk menertibkan BBM bersubsidi. Yeah. Karena BBM bersubsidi ini untuk melayani masyarakat kita yang ada di Kabupaten Nabire. Terus yang dilarang untuk tidak boleh mengisi BBM di Kabupaten Nabire ini plat-plat yang dari luar. Yeah. Plat-plat yang dari luar ini juga Bapak Sekda juga sudah turun langsung dengan kami Satuan Polisi Pamung Praja Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Nabire ini. Bapak Sekda sudah menghimbau, Bapak Wakil sudah menghimbau bahwa BBM bersubsidi ini tidak boleh dipakai untuk sembarang orang dari luar. Yeah. Karena mereka ambil BBM kita di Kabupaten Nabire, tapi bayar pajaknya di kabupaten lain. Seperti di Jayapura, karena plat-plat itu kan ada dari Makassar. Ini yang pemerintah daerah melihat supaya bisa tertib BBM bersubsidi untuk melayani masyarakat Nabire, keluarkanlah satu surat edaran Bapak Bupati. Ya.
1: Ya. Baik. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa ini memang khusus untuk di masyarakat Nabire yang berplat PT. Ya. Ya. Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin kendaraannya masih berplat PA nih, Bapak?
2: Dari kendaraan yang berplat PA ini itu kan ada masanya. Ini PA ini kan baru kemarin dari tahun 2024 itu. Yeah. Ini sebagian plat ini sudah ke PT, tapi sebagian PA itu masih berlaku, masih berlaku. Jadi mereka masih mungkin masih bisa berhak untuk mengisi sambil mengurus surat-surat untuk mengganti balik nama ini.
1: Baik. Langsung tempat 2024 atau 0813-5494-419. Satu pesan yang masuk melalui WhatsApp ini saya bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekda ya, dari Bapak John di BMW yang bertanya, banyak masyarakat khawatir terjadi antrian panjang di SPBU, ini bagaimana antisipasi dari pemerintah? Bapak Julius, silakan.
3: Baik, ya. Terima kasih Pak John. Ini pertanyaannya. Justru itu pemerintah ambil sikap untuk membuat surat edaran dan membuat aturan, karena memang begitu naik BBM

0: tapi sebelumnya juga naik BBM itu, itu antrian misalnya di Wadio itu orang sudah tidak bisa lewat di situ. Antrian panjang baru tutup jalan. Kalau orang mau ke bandara pagi tidak bisa lewat karena semua ditutup dengan mobil-mobil antrian. Juga di Oyehe, di Oyehe juga ini mobil itu diparkir siang malam. Kenapa truk-truk itu diparkir siang malam, mobil-mobil pickup diparkir siang malam, dan mobil lainnya yang secara khusus ini yang antri solar. Nah, setelah dilihat dan mendengar suara masyarakat bahwa ya kenapa jalan itu dijadikan tempat parkir, dan pemerintah melihat, Satpol PP turun, Perhubungan juga, akhirnya waktu itu kan kita rapat dengan DPR. Nah, setelah kita rapat dengan DPR, maka rapat lagi ditindaklanjuti dengan rapat dengan Pak Bupati, ya, dengan Prokopinda, dengan Ketua DPR dan anggota. Nah, sehingga karena adanya antrian panjang Pak John, makanya dibuat sekarang. Nah, sekarang dua hari ini, kemarin saya keliling dari pagi sampai siang itu, ya ini sudah tidak ada antrian panjang. Ya. Setelah kita perlakukan ganjil genap dan kita batasi bahwa mobil perusahaan, baik itu PT, CP atau usaha dagang dan lainnya, tidak diperbolehkan, tidak dilayani. Ya, yang buat antrian panjang ini karena seakan-akan ini trek juga ini kan bagaimana tidak antri terus setiap hari karena penampung, sudah penampung semua ini. Untuk itu, ya Pak John, ini saya yakin ini akan tidak ada lagi penutupan jalan. Yang penting kita semua, ya seluruh masyarakat, mari kita sama-sama mengawasi barang ini. Dan Pak Bupati sudah menyampaikan, kalau ada masyarakat yang melihat ada penampung mungkin di sekitar tempat tinggal atau di tempat lain tapi masyarakat kena, maka segera dilaporkan apakah ke Polres, ke Satpol PP atau ke TNI, tetapi juga ke pemerintah daerah. Ya, ya. Pak Bupati sudah tegaskan bahwa yang melapor itu nanti dikasih hadiah.
1: Baik.
0: Ya. Luar biasa. Itu yang berikut. Kemudian ini juga sekali lagi saya ulangi Pak John, bahwa BBM bersubsidi ini tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Artinya dijadikan untuk berbisnis. Jadi BBM bersubsidi itu langsung masyarakat ke SPBU isi di situ, selesai pakai yang sewajarnya, yang berhak. Tetapi ini juga kita lihat ya di jalan ini, baik itu dijual di botol-botol di Pertamini.
1: Ya, Pertamini.
0: Ya, Pertamini. Ini juga kita sampaikan bahwa kalau masih ada yang jual di jalan itu, maka Satpol PP dari Polres, dari TNI akan sita.
1: Baik.
0: Ya. Akan disita dan nanti dijual kembali dan di-store di kas negara. Jadi bukan kita yang mau ambil. Bisa ditanya nanti dan kami akan membuktikan bahwa di store di kas negara BBM yang kita sita misalnya sekian rom, inilah kita store, ini buktinya. Ya.
1: Baik.
0: Jadi minta tolong Pak John, terima kasih banyak masukannya dan mari kita sama-sama mengawasi, sama-sama memberikan pemahaman ke seluruh masyarakat, terutama untuk yang selama ini jadi nangka-nangka, ya. Jadi penampung BBM agar ditiadakan, bukan mau dikurangi. Memang harus, tidak boleh, ya. Mungkin itu. Makasih banyak Pak John.
1: Baik. Yang berikut saya ke Pak Agus. Ini bagaimana mekanisme penertiban di SPBU, Bapak Agus?
2: Ya, baik. Kami selaku Satuan Polisi Pamungkas Penegakan Peraturan Daerah, apa yang sudah diperintahkan, terutama surat edaran Bapak Bupati, kami tetap melaksanakan tugas kami selaku penegak di SPBU. Yang kami sampai bisa bertugas ke situ, apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, Karena ada nangka-nangka, ada yang punya satu kendaraan itu sampai 3 barcode. Nah, 3 barcode ini kan dia bukan isi, hari ini dia isi, besok isi, tidak. Hari ini dia bisa selesaikan 3 barcode itu. Dan ini yang pemerintah lihat hal ini tidak bagus. Karena BBM bersubsidi ini untuk melayani masyarakat yang ekonomi lemah, tidak mungkin dia itu apa selalu ada, tapi mungkin lewat ini, tapi dia harus ikut aturan, dia mematuhi aturan yang sekarang berlaku di Kabupaten Nabire ini. Jadi kami di situ itu bukan hanya bikin takut-takuti masyarakat, tapi kita mengatur supaya BBM bersubsidi ini bisa berjalan baik untuk pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Nabire. Ini yang diharapkan oleh pemerintah dalam daerah ini, dalam hal ini Bapak Bupati, baik, untuk pelayanan masyarakat. Terus yang kedua itu, yang kendaraannya sudah usianya sekitar 10 tahun, itu dia mungkin hanya bisa dikasih izin itu mungkin 2 kali pengisian saja, tidak bisa lebih. Karena dia tidak mungkin apa, sudah kendaraannya sudah tua itu dia harus paksa mencari sampai di Wami, sampai di Topo, ya mungkin hanya sekitar di kota. Jadi dia itu diberikan jatah itu hanya 2 kali. Iya.
1: Baik. Ya, yang berikut saya ke Bapak Julianus. Ini terkait dengan manfaat jangka panjang yang ingin dicapai pemerintah melalui kebijakan ini seperti apa, Pak?
0: Iya. Jadi jangka panjang yang akan dicapai pemerintah itu adalah bagaimana BBM ini betul-betul diperlakukan sesuai dengan di dalam aturan itu. Nah, jangka panjang ini kita ke depan itu agar betul-betul itu masyarakat menggunakan BBM bersubsidi. Jadi ekonomi menengah ke bawah ini sesuai dengan aturan, termasuk di dalam edaran Pak Bupati, ya itulah. Bukan hanya hari ini atau bukan hanya bulan ini, tetapi terus-menerus itu kita akan usahakan agar BBM bersubsidi ini betul-betul memihak kepada masyarakat yang sepantasnya menggunakan. Jadi kalau misalnya Bapak Bupati, ya Pak Kapolres, ya, itu kan tidak punya hak juga mengisi BBM bersubsidi. Ya, mengisi BBM non-subsidi. Termasuk saya juga menggunakan plat merah, ya pasti saya gunakan non-subsidi. Ya, bisa masyarakat pantau. Misalnya kalau saya isi BBM, ya pasti saya isi yang non-subsidi. Oleh karena itu, mari masyarakat dan secara khusus untuk pengusaha-pengusaha, ya berikanlah haknya untuk rakyat, jangan punya kepentingan pribadi, tetapi mari kita selaku pelayan di masyarakat betul-betul memperhatikan masyarakat agar masyarakat kita ini tidak terimpit dalam kesusahan perekonomian. Kalau kita layani dengan BBM yang bersubsidi, maka masyarakat itu bisa melakukan, misalnya tadi saya katakan bahwa misalnya nelayan bisa untuk melakukan kegiatan nelayan, dan petani juga, perkebunan juga, yang sopir-sopir yang mengangkut masyarakat di dalam kota, termasuk juga misalnya trek, tetapi betul-betul itu digunakan sesuai dengan aturan itu, ya. Jangan lagi trek-trek jadi penampung. Ya, jadi kalau ada penampung nanti, misalnya trek dengan mobil lain, kita lihat, maka pasti kita sita. Ya, sesuai dengan keputusan bersama lewat DPR, Bapak Bupati, ya, Polres, Dandim, dan semua tokoh masyarakat juga hadir memberikan ketegasan bahwa ya pemerintah harus membuat seperti ini. Karena pemerintah ini adalah merupakan pelayan untuk masyarakat. Mungkin itu.
1: Baik. Nah, jadi ini juga menjadi informasi untuk masyarakat mungkin yang membuka usaha Pertamini, ya, mengingat saat ini banyak juga Pertamini di pinggir-pinggir jalan yang berjualan. Jadi mulai kemarin, ya Bapak izin, itu sudah tidak mendapatkan BBM subsidi, ya. Namanya kan Pertamax, ya.
0: Iya.
1: Oke. Ya, yang berikut saya ke Pak Agus. Mungkin melihat dari kemarin, pelaksanaan dari yang kemarin, apa tantangan dihadapi di lapangan, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kita bertugas di SPBU yang di OYH, di Wonorejo, di Wadio, itu memang ada sedikit permasalahan. Ya. Tapi permasalahan itu kan apa yang tadi saya sampaikan itu. Karena mereka itu mempunyai barcode itu sampai 3, makanya kita sampaikan ke pihak SPBU kalau bisa melayani satu barcode saja. Karena mereka kalau 3 barcode itu, mereka keluar ganti plat masuk lagi. Ini yang sekarang terjadi, makanya kita itu selalu tidak baku cocok dengan sopir-sopir di SPBU itu karena itu. Tapi untuk pelayanan dari SPBU sesuai dengan perintah Pak Bupati, Pak Sekda, itu sudah berjalan baik. Hanya itu kelalaian dari sopir-sopir sendiri. Macam kemarin terjadi juga ada keributan, setelah Bapak Sekda keluar, terus saya masuk lagi untuk menyampaikan itu dari kijang-kijang keranjang ini, yang dari Topo. Mereka minta supaya mungkin dari pemerintah daerah mungkin melihat satu SPBU khusus untuk mereka, tapi saya bilang ini instruksi Bupati, jadi kita jalankan dulu, karena apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, ini kita kan mau melayani masyarakat, jadi tidak boleh ada yang memanfaatkan untuk antrian panjang, terus dia pergi bawa lagi untuk timbun, untuk jual dengan harga yang tinggi lagi. Mungkin dari saya seperti itu.
1: Baik. Nah, jadi untuk permasalahan yang seperti tadi Bapak Agus sampaikan, ketika ada masyarakat misalnya menggunakan motor, terus dia setelah mengisi dan berganti plat, nah untuk menghadapi masalah-masalah ini seperti apa, Bapak, solusinya?
2: Ya, baik. Jadi untuk masalah-masalah motor ini, bukan motor saja, mobil juga, iya, trek juga. Jadi itu kemarin sudah ada pertemuan dengan Bapak Kapolres. Jadi kemarin kita sudah sepakat untuk nanti di masing-masing SPBU itu ada Satpol PP-nya dari penegak peraturan daerah, terus ada juga dari perhubungan, ada juga dari TNI Polri yang membantu Satpol PP untuk backup kegiatan ini sampai kapan bisa berakhir. Tapi harapan saya kalau bisa ini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda ini tetap berjalan terus. Berjalan terus untuk melayani masyarakat Kabupaten Nabire ini.
1: Ya. Terima kasih. Baik. Pak Yulianus, berhubung ini dari Kapolres tidak hadir, kemarin kan Bapak juga sudah melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dan juga dari TNI Polri, kira-kira adakah sanksi hukum Bapak yang diterbitkan mungkin ketika ada permasalahan-permasalahan seperti ini, Bapak? Apakah ada sanksi hukumnya?
0: Baik, makasih. Jadi ini sudah lewat pembahasan juga. Yang pertama, kalau misalnya pihak SPBU membuat barcode tidak sesuai dengan aturan, maka itu akan kita berikan sanksi. Misalnya pihak SPBU memberikan barcode lebih dari satu, apa yang disampaikan tadi dari Pak Kasat, itu berarti nanti SPBU itu akan kita tegur dan kita sampaikan ke Pertamina agar tidak dilayani BBM bersubsidi di SPBU itu.
1: Baik.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya mobil yang tadi bahasanya nangka-nangka, baik itu mobil kijang, ya mobil pickup, mobil trek, kalau misalnya kita dapatkan bahwa dia penimbun, maka kita sita, lalu kita berikan hukuman tidak boleh beraktivitas di dalam Kabupaten Nabire yang mobil bersangkutan. Ya, ini sudah disepakati dalam rapat bersama dari Pak Bupati, Ketua DPR, Pak Kapolres, Pak Dandim. Maka itu yang memang betul-betul kita pertegas di situ. Termasuk juga tadi penjual-penjual di enceran itu, ya pasti semua akan ada sanksinya. Kita cabut daripada misalnya kita ambil BBM itu, kita jual dan kita sor ke kas negara, lalu misalnya menggunakan Pertamini itu, ya Pertamini Satpol PP amankan yang apartemen itu. Mungkin itu, Pak.
1: Nah, jadi pertama ini tetap boleh berjualan, tapi Pertamax saya, Pak.
0: Iya, Pertamax. Silakan. Dia jual berapa saja. Yang penting itu jangan yang bebas bersubsidi.
1: Baik-baik. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, yang berikut saya ke Pak Agus, disampaikan oleh Bapak Julianus tadi bahwa untuk masyarakat yang melaporkan ketika ada pelanggaran itu kan akan diberikan hadiah. Ini kira-kira kemana masyarakat akan melaporkan kejadian-kejadian seperti itu?
2: Baik, jadi kejadian ini kalau nanti sampai terbukti ada yang penimbunan di masing-masing sopir punya kediaman-kediaman, ini laporannya ini bisa ke Satuan Polisi Pamung Praja, bisa juga satuan dari kepolisian, dari TNI, dan nanti saya punya kewajiban selaku Pol PP, saya harus laporkan ke Bapak Sekda, untuk Bapak Sekda tindak lanjuti ke Bapak Bupati, karena semua ini kan yang pemerintah tidak maunya itu, tidak boleh ada timbunan-timbunan BBM. Kasihan kita punya masyarakat ini. Selalu masyarakat itu ribut ke pemerintah itu karena mungkin seperti itu. Ada mereka tidak dapat jatah subsidi BBM, orang yang dari luar datang ambil terus jual dengan harga yang tinggi ke mereka. Nah, ini yang jadi keresahan masyarakat. Tapi saya berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang sudah bisa kita sama-sama melihat rakyat kita ini. Terima kasih.
1: Baik, yang berikut berhubung waktu, Bapak Agus mungkin sekaligus closing statement, mungkin pesan yang ingin Bapak Agus sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan penertiban BBM bersubsidi ini, silakan.
2: Pesan yang Bapak sampaikan. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Nabire yang saya cintai, saya mau himbau selaku Satuan Polisi Pamung Praja Penegak Peraturan Daerah, saya menghimbau apabila bapak-bapak temui yang menampung BBM, tidak boleh segan-segan, langsung melapor ke kami. Kami akan sampaikan ke Bapak Sekda, Bapak Sekda akan teruskan ke Bapak Bupati untuk kita tindak lanjuti. Karena pemerintah daerah ini punya hal kasih yang besar terhadap masyarakat Kabupaten Nabire, pelayanan yang harus maksimal untuk masyarakat Kabupaten Nabire. Jadi saya titip pesan selaku Pol PP, saya minta tolong dukungan dari bapak-bapak masyarakat Kabupaten Nabire untuk membantu kami pihak keamanan untuk penertiban BBM bersubsidi. Terima kasih.
1: Baik. Yang terakhir, closing statement dari Bapak Yunus Pasang selaku sekretaris Sekda Kabupaten Nabire. Bapak, silakan.
0: Baik, makasih. Jadi yang pertama saya mohon kepada kita semua agar penggunaan BBM ini kita perlakukan sesuai dengan tujuannya, di mana BBM bersubsidi ini diberikan kepada masyarakat yang sudah ada aturannya diatur dalam Perpres itu. Yang kedua, saya mohon kepada seluruh penampung tetapi juga kepada seluruh perusahaan, baik itu PT, CP, UD, tetapi juga termasuk pendulang-pendulang atau ya tambang-tambang emas itu, punya hati nurani yang baik agar bapak-bapak menggunakan BBM non-subsidi. Silakan menggunakan BBM non-subsidi, jangan lagi menggunakan BBM bersubsidi. Karena BBM bersubsidi itu adalah masyarakat punya hak. Jangan kita peto haknya masyarakat, tetapi kita mendukung bagaimana masyarakat itu bisa semakin sejahtera. Terima kasih.
1: Baik. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah setia mendengarkan perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Bupati Nabire yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Nabire, Bapak Yunus Pasang, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Terima kasih juga untuk Bapak Agus yang sudah hadir ya, selaku Sekretaris Satpol PP Pamung Praja Kabupaten Nabire ya, tentunya. Dan juga untuk anda pendengar yang sudah setia mendengarkan dari pukul 8 tadi ya hingga saat ini. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di jam yang sama dengan topik yang berbeda ya tentunya. Saya Valen Elwan pamit dari pendengar Anda pendengar bersama juga dengan ya, Bapak Yunus Pasang. Sekali lagi terima kasih Bapak ini sudah hadir, ya, Bapak Agus.
2: Terima kasih.
1: Ya dan juga pendengar, kita berpisah. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Demikian dialog interaktif Nabire Menyapa yang dipersembahkan oleh Seksi Pemberitaan LPPR RI Nabire.